Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Dan apa kabar Anda pagi ini? Semoga sudah bangun ya. Dan pagi hari ini Tata kembali lagi hadir menemani rekan Raw dengan alunan musik pilihan yang siap membangkitkan semangat menemani aktivitas pagi Anda mulai dari persiapan kerja, perjalanan hingga menikmati secangkir kopi hangat. Dan rekan Rau tetap setia ya bersama Tata di 105 FM karena pagi ini akan dipenuhi lagu-lagu terbaik, info menarik lainnya. Nah rekan Rau, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle. Rau.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan Kisah Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, pada edisi kali ini, insyaallah dalam rubrik Kisah Mulia, kita akan lanjutkan kisah Nabi Shalih alaihi salam pada bagian yang kedua. Pendengar yang budiman, setelah mendapatkan tantangan dari kaumnya agar Nabi Shalih alaihi salam mendatangkan mukjizat yang membuktikan akan kenabiannya, maka Nabi Shalih alaihi salam menanyakan kepada mereka mukjizat yang mereka inginkan. Kemudian mereka menunjukkan beliau alaihi salam kepada sebuah batu besar yang berada di samping mereka, agar dari batu tersebut keluar unta hamil. Lalu mereka sebutkan pula sifat-sifat unta yang mereka inginkan agar Nabi Shalih alaihi salam tidak mampu mewujudkan mukjizatnya itu. Lalu Nabi Shalih alaihi salam pun berkata kepada mereka, "Bagaimana menurut kalian jika aku memenuhi permintaan kalian? Apakah kalian mau beriman kepadaku, membenarkanku, dan beribadah kepada Allah saja yang telah menciptakan kalian?" Mereka pun menjawab, "Ya." Bahkan mereka berjanji demikian kepada Nabi Shalih alaihi salam. Maka Nabi Shalih alaihi salam pun berdiri, lalu sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar Allah Azza wa Jalla mewujudkan permintaan mereka. Setelah beberapa saat kemudian muncullah seekor unta betina yang hamil besar dari batu tersebut sebagai bukti yang jelas dan dalil yang kuat terhadap kenabian Shalih alaihi salam. Ketika kaum Nabi Shalih alaihi salam melihat unta itu dengan bentuk yang sangat menakjubkan sebagaimana yang mereka minta tadi, sebagian kaumnya pun beriman kepada Nabi Shalih alaihi salam, akan tetapi kebanyakan dari mereka masih kafir dan tetap di atas kesesatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Shalih alaihi salam agar memerintahkan kaumnya untuk tidak menyakiti unta itu. Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada kaumnya, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim." Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagi kalian. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan-gangguan yang jahat apapun, yang karenanya kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Pendengar, mendengarkan seruan tersebut, unta itu pun meminum air sumur pada hari tertentu. Sedangkan mereka meminum air sumur pada hari yang lain secara bergiliran. Keadaan tetap terus seperti itu hingga berlalu waktu yang cukup panjang. Dan sampailah pada hari ketika unta itu meminum air sumur, sedangkan kaum Nabi Shalih tidak. Maka mereka pun malah memerah susunya, lalu unta itu mengeluarkan susu yang cukup untuk mereka. Akan tetapi setan terus menghasut mereka, setan pun menghias kepada mereka jalan yang buruk, sehingga mereka berpura-pura tidak tahu peringatan Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk membunuh unta itu. Saat itu jumlah orang yang sepakat untuk membunuhnya 9 orang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wa la yuslihun." Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 48. Selanjutnya mereka pun bersepakat dengan kaum mereka yang lain untuk melaksanakan niat buruk itu. Saat itu pula, yang bertindak langsung untuk membunuhnya adalah orang yang paling celaka di antara mereka dan paling besar kerusakannya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Qudar bin Salif. Kemudian pada pagi harinya, kaum Nabi Shalih alaihi salam pun berkumpul di suatu tempat yang luas, menunggu kehadiran unta itu. Tidak lama kemudian, unta yang besar itu pun lewat, lalu salah seorang di antara mereka maju dan memanahnya dengan panah yang tajam yang mengenai betisnya. Sehingga unta itu pun jatuh ke tanah, maka Qudar bin Salif menusuknya dengan pedang hingga unta itu pun mati. Ketika itu Nabi Shalih alaihi salam mengetahui perbuatan yang dilakukan kaumnya itu, yang ditambah dengan sikap mengejek beliau alaihi salam dan mengolok-olok beliau dengan berkata, "Ya Shalih, u'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin." Wahai Shalih, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada beliau alaihi salam bahwa azab akan segera turun menimpa kaumnya setelah berlalu 3 hari. Maka Nabi Shalih alaihi salam pun mengabarkan kepada kaumnya, "Faqaruha faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub." Bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Al-Qur'an surat Hud ayat 65. Pendengar yang budiman, meskipun mereka sudah diancam, tetapi mereka malah mendustakan Nabi Shalih alaihi salam. Bahkan mereka mengejek dan terus mengolok-olok beliau alaihi salam. Maka ketika malam harinya, segolongan orang-orang kafir dari kaum Nabi Shalih alaihi salam berkumpul dan bermusyawarah untuk membunuh Nabi Shalih alaihi salam agar mereka dapat bebas darinya sebagaimana mereka dapat bebas dari unta itu. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qalu taqasamu billah ladubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun." Mereka kaum Nabi Shalih alaihi salam berkata, "Bersumpahlah kalian dengan nama Allah bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya, yakni Nabi Shalih, dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka merencanakan makar dengan sungguh-sungguh. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, merencanakan makar pula. Sedangkan mereka tidak menyadari." Al-Quran Surat An-Naml ayat 49 sampai ayat 50. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan azab untuk 9 orang itu. Allah Azza wa Jalla mengirimkan kepada mereka batu besar dan membinasakan mereka. Selanjutnya, setelah berlalu 3 hari, maka orang-orang kafir dari kalangan kaum Tsamud, yakni kaumnya Nabi Shalih alaihi salam, keluar pada pagi hari itu sambil menunggu benarkah azab dan siksaan Allah akan menimpa mereka. Maka tidak berapa lama datanglah suatu suara yang keras yang mengguntur dari langit dan goncangan bumi yang keras dari bawah mereka sehingga nyawa mereka melayang seketika. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai hal ini, "Fatilka buyutuhum khawiyatum bima zulamu, inna fi dhalika la ayatan liqaumi ya'lamun, wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun." Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Al-Quran Surat An-Naml ayat 52 sampai 53. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Allah Azza wa Jalla mengazab kaum Nabi Shalih alaihi salam karena kekufuran dan juga sikap keras mereka terhadap dakwah nabinya. Dan karena mereka berani membunuh unta Allah serta mengolok-olok Nabi Shalih alaihi salam. Bukan hanya itu pendengar, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, beliau sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan Tsamud yang sekarang dikenal dengan nama Mada'in Shalih. Lalu beliau alaihi salam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak melewatinya kecuali dalam keadaan menangis dengan tunduk dan takut karena khawatir mereka ditimpa seperti yang menimpa penduduknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tadkhulu ala haula'il qaumil mu'adzabin illa an takunu bakin fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim ay yusibakum mithlu ma asabahum." Janganlah kalian masuk ke perkampungan kaum yang diazab ini kecuali dalam keadaan menangis. Jika tidak bisa menangis, maka janganlah memasukinya agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan mereka agar umatnya tidak meminum air di tempat itu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran yang banyak dari kisah ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, 69 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 September 1948, Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Indonesia resmi dibuka. Selanjutnya bertepatan dengan tanggal ini pula, kemudian dijadikan sebagai Hari Olahraga Nasional. PON pertama diadakan di Kota Praja Surakarta dari tanggal 9 September hingga 12 September 1948. Pekan Olahraga Nasional pertama ini diikuti oleh sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga yang memperebutkan sebanyak 108 medali. Pesertanya bukan pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kota dan karesidenan. Sebanyak 13 partisipan ikut serta. Juaranya adalah karesidenan Surakarta dengan total medali sebanyak 36 medali. Secara histori, tercetusnya ide untuk membuat PON pertama dikarenakan kontingen Indonesia ditolak dalam acara pertandingan Olimpiade di London pada tahun 1948. Padahal bagi bangsa Indonesia, event ini tentulah menjadi ajang yang sangat berharga. Kenyataan ini tidak terlepas dengan kondisi Indonesia yang saat itu belum lama memproklamirkan sebagai negara merdeka. Pengakuan dunia atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia secara luas belum diperoleh. Kenyataan inilah yang menjadi penghalang besar dalam usaha ikut dalam event olahraga dunia tersebut. Waktu itu, pemerintah Inggris memperbolehkan para atlet Indonesia mengikuti Olimpiade jikalau menggunakan paspor Belanda. Kebijakan tersebut tentulah ditolak bangsa kita. Hal ini dikarenakan melalui event tersebut, Indonesia sebagai negara merdeka berkeinginan mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera dimaksudkan sebagai bentuk legitimasi bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Nah, atas kegagalan ini, akhirnya dilakukan konferensi darurat pada tanggal 1 Mei 1948 di Solo. Konferensi sepakat untuk mengadakan pekan olahraga sendiri, yakni Pekan Olahraga Nasional. Alasan dipilihnya Solo atau Surakarta sebagai tempat pertama penyelenggaraan pekan olahraga ini dikarenakan Solo di masa itu telah memenuhi persyaratan pokok. Antara lain, memiliki stadion yang mana di era itu, Stadion Sriwedari Solo merupakan stadion terbaik di Indonesia. Insan Edukasi, sebagai negara yang baru merdeka, tentulah mengalami berbagai rintangan dalam melegitimasi kemerdekaan dan kedaulatannya. Namun berkat usaha keras, akhirnya malah Indonesia mampu mengadakan ajang olahraga sendiri bernama PON. Tanpa usaha yang keras, tentulah ajang olahraga nasional pertama ini tidak dapat dilaksanakan.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: tampil beda, Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Lama ya. Perjuangannya lama soalnya.
1: Napasnya panjang. Oke, lanjut.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat pada Rabu, 9 September 2026.

0: Kondisi ini dipengaruhi oleh terbentuknya konvergensi dan konfluensi yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian diperkirakan hujan sedang, sementara Tanjung Solar berpotensi hujan petir. Sejumlah daerah lainnya berpotensi hujan ringan hingga berawan tebal. BMKG juga memperkirakan udara kabur di Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta asap atau kabut di Bandar Lampung. Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca resmi BMKG, terutama sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotv.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parok pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.
4: This

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dan selamat pagi menjelang siang rekan Rau. Ini bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya selalu dalam suasana hati yang menyenangkan. Ya, tepatnya pada formasi pukul 10 menit ke 13 waktu Indonesia Barat, kita dalam program Request Pagi bersama FM ya. Buat rekan Rau yang sedang bekerja, berkendara, belajar, bersantai, ataupun sedang menikmati waktu pagi menuju siang ini, jangan lewatkan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda, mulai dari pop Indo dan pop manca ya. Semuanya bisa rekan Rau request. Mau kirim salam, request lagu favorit, atau titip lagu buat orang-orang tersayang, langsung saja boleh banget hubungi Tata ke nomor 0822 9999 6105, bisa melalui via chat WhatsApp, telepon, dan SMS tentunya ya. Ini Tata lihat dulu yang bergabung dari via telepon, ini sudah bergabung dari Mama Hikmah Perdana ya, kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Assalamualaikum. Request pagi bersama RFM, bersama si beruara yang cantik.
0: Waalaikumsalam Mama, gimana kabarnya Mama ini di pagi hari?
1: Alhamdulillah, kita selalu pain-pain aja.
0: Oke Mama, markas lagu apa ini Mama?
1: Lagu Antara Nyaman dan Cinta.
0: Antara Nyaman dan Cinta dari Najia Nirwana Mama.
1: Iya, betul
0: oke,
1: sekali.
0: Oke Mama, kirim salamnya buat siapa ini Mama?
1: Salamnya spesialnya buat Tata.
0: Iya Mama,
1: semoga
0: terima
1: sehat
0: kasih
1: selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa banyak minum.
0: Amin Mama. Iya, betul.
1: Ampung banyak cinta. Buat Ampung Sarda.
0: Iya.
1: Ada Ampung Mama Dira, Mama Ika, Mama Rizki Deku.
0: Iya.
1: Buat Ayu, Ayu buat Marina.
0: Iya.
1: Dan kayak Japran buat Saharul dan semua yang lagi dengar aja
0: Pak. Oke Mama,
1: oke,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Mama nanti, Tata putarkan lagunya. Yap, siap banget ini. Next lagi Tata lihat lagi, ini sudah bergabung dari via telepon ya. Ini tanpa nama ya. Kita sapa kembali dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Request pagi bersama si Tata cantik.
0: Aduh, request pagi bersama Tata juga Bang Ricardo di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya
2: apa kabar,
0: Bang?
2: Adekku? Assalamualaikum.
0: Waduh. Waalaikumsalam. Ini kabarnya Tata kabar baik. Abang gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah. Baik juga.
0: Baik juga. Oke, Bang, markas lagu apa ini?
2: Lagu Anima.
0: Anima?
2: Iya.
0: Ini judul lagunya atau penyanyinya, Bang?
2: Penyanyinya, grup band-nya.
0: Grup band-nya. Anima, ini judul lagunya Bintang.
2: Terus
0: ini Andai Saja, Jika Memang.
2: Bintang itu adalah.
0: Bintang
2: jadi
0: ini.
2: Jadi bintang Sita atau siang ini.
0: Waduh, udah jadi bintang ini, Bang.
2: Bintang RG ya.
0: Oke Bang, markas lagu apa ini? aduh, Rika kirim salamnya. Aduh, kirim salamnya Bang.
2: Madung GR Sita ada.
0: Kirim salamnya buat siapa ini Bang?
2: Buat Sita lah, awas mada buat Tata.
0: Oke Bang, siap ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo nanti, Tata putarkan lagunya ya. Enggak fokus karena milih lagu tadi. Oke, next lagi Tata lihat lagi dari via telepon. Tadi sudah bergabung dari Bang Noah ya, dari via telepon. Mungkin kita sapa dulu ini dari Bang Noah dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Siapa di
0: dengan Tata di Padang Sidimpuan, Bang Noah, gimana kabarnya abangku?
3: Ngantuk,
0: aduh masih pagi nih, udah ngantuk aja.
3: Dari pagi kesiangan aku bangun jam 4.
0: Oh, kesiang. Waduh, itu nggak kesiangan Bang, itu udah terlalu cepat itu.
3: Aku biasa bangun jam 2.
0: Waduh. Oke Bang, markas lagu apa ini?
3: Ada dari Titik Puspa.
0: Titik Puspa yang judulnya apa itu, Bang?
3: Pemalam.
0: Titik Puspa. lupa. Kupu-kupu malam. Bentar ya, Bang. Tata carikan ini, kirim salamnya aja dulu ini.
3: Salamlah buat Mama Boru Lubis, buat adikku Tata yang ada di mana-mana.
0: Mana? Oke, Bang, ada lagunya ini.
3: Rina yang ada di Planti Makar, ya dah.
0: Ada, Bang, siap. Ada ini Titik Puspa ini. Oke, siap, ditunggu lagunya buat Bang Noah. Bye-bye. Next lagi, kita lihat lagi dari via telepon ya. Tadi sudah bergabung dari Bang David, ini kembali bergabung dari Amang Boru ya. Kita sapa dulu ini. Halo, Rekus Pagi Bersama Raw FM.
4: Halo, Rekus Pagi Bersama Raw FM.
0: Halo, Amang Boru, selamat pagi. Halo, Amang Boru. Ini mau request lagu apa, Amang Boru?
4: Bisa tiga lagu.
0: Waduh, tiga lagu kalau waktunya cukup bisa, Amang Boru.
4: Banyak-banyak, enggak, bukan satu dua.
0: Aduh. Oke, Bang Bori, ini markas lagu apa ini?
4: Sajadah lama tak ku sentuh.
0: Sajadah lama tak ku sentuh. Bentar ya, Bang Bori, tata carikan dulu ini. Sajadah yang lama tak ku sentuh. Ini, Bang Bori, ada lagunya dari Alma Loka ini, Bang Bori.
4: Bukan dari Jack.
0: Bukan, Amang Boru. Ini dari Alma Loka ini. Dari Heri Prima.
4: Oke. Salamnya buat Bang Sadam.
0: Iya, Bang Boru.
4: Mama Bang Sarul.
0: Iya.
4: Ayah Jaran, Mama Ika. Marina.
0: Iya.
4: Lia. Mama Bubis.
0: Iya.
4: Mama Hikmah Madira, Bang Cepis,
0: siap.
4: Semuanya yang lagi dengar aja kata.
0: Oke, Bang Boru, siap. Ditunggu lagunya. Oke, siap buat Amang Boru, ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini dari Bang David, boleh calling-calling tatanya kembali. Dan juga Bang Rico tadi sempat bergabung dari via telepon, boleh calling-calling tata kembali ya. Yap, ini dari Bang Rico di Kota Sibolga sudah bergabung dari via telepon. Kita sapa dulu ini. Halo, Rico, pagi bersama RFM. Halo, Bang Rico. Selamat pagi. Halo, Bang Rico. Halo, Bang Rico. Halo. Waduh, kayaknya Bang Rico sibuk sendiri ya. Mungkin kita beralih dulu ke via telepon kembali. Ini sudah bergabung dari Bang David ini. Buat Bang David, kita sapa-sapa dulu ini Bang David ini. Halo, Rico, pagi bersama RFM.
5: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi, Bang David. Markas lagu apa, Bang, pagi hari ini?
5: Udah telepon keberapa ini?
0: Aduh, ketelpon keberapa ya? Tata nggak tahu, Bang. Ketelpon 10 mungkin. Oke, Bang, markas lagu apa?
5: Ada dari Paris Adam dan Randy Hussein.
0: Yang judulnya apa itu, Bang?
5: Yang ada di situ apa aja ada judulnya?
0: Paris Adam ya, Bang?
5: Ya, Paris Adam dan Randy Hussein.
0: Bentar ya, Bang, tata lihat dulu.
5: Bicin Cipeng.
0: Paris Adam dan
5: Salting Gila ada.
0: Dan siapa, Bang, tadi penyanyinya? Dan Andika.
5: Randy Hussein.
0: Randy Hussein. Oke, tata carikan.
5: Randy.
0: Ini judul lagunya Salting Gila.
5: Itu doang.
0: Ada Statue.
5: Itu udah stay juga kan.
0: Salting Gila ini, Bang, ada. Itu aja ini.
5: Ya udah, itu aja, Salting Gila.
0: Salting Gila. Oke, Bang. Kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
5: Semalam kenapa enggak diputarin lagu Abang semalam saat yang kedua lagi itu?
0: Aduh, diputarin, Bang, di akhir. Karena waktunya
5: belum,
0: pas.
5: Belum.
0: Oh, belum ya? Oke, maaf ya, Bang. Oke, Bang.
5: Terus kau ya.
0: Iya, kirim salamnya langsung aja ini.
5: Jangan lupa lah.
0: Iya, Bang.
5: Jangan lupa lah.
0: Iya, Bang, siap.
5: Bisa dua lagu.
0: Waduh, kayaknya nanti aja deh, Bang, di sesi berikutnya. nimbrung lagi.
5: Sesi dua bisa kan?
0: Iya, bisa abu. Bisa, boleh Bang. Oke. Oke, kirim salamnya buat siapa ini Bang?
5: Kirim salam buat semua keluarga besar Abang David.
0: Iya.
5: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
5: Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM Panas di depan. Terima kasih Tata.
0: Oke Bang, siap. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya. Oke. Ditunggu lagunya buat Bang David. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Ini dari Bang Riko ini. Boleh calling-calling Tatanya kembali. Tadi sempat diangkat tapi Bang Rikonya tidak ada. Suara orang lain yang datang. Oke, next lagi. Yap, ini Tata beralih dulu ya ke via chat WhatsApp. Karena dari via telepon sudah ada beberapa yang masuk ya. Kita bacakan dulu ini dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak Juli, markas lagu puisi dari Jikustik. Dan salamnya buat yang lagi dengar aja dan buat Tata, sukses selalu. Oke, siap Kak Juli, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal. Ingin markas lagu Hujan Kemarin. Disalam buat Eda Mama Hikma, Mama Dira, Bapak Baya Juntak di Batuna 2, Bang Sahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini dari via chat WhatsApp yang kembali ini dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Binsapan. Ingin rekas lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Pisesa. Dan salamnya buat Bapak Baya Juntak di Batuna 2, Bang Sahlu Regar, Bang Taib di Pijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib Penjahit, Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap. Siap Bang Syahdan, ditunggu lagunya nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi, satu lagi ini dari via chat WhatsApp, sudah bergabung tanpa nama, ingin rekas lagu yang judulnya Resah dari Payung Teduh. Dan kirim salamnya buat Tata aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap, ditunggu lagunya ya, nanti Tata putarkan lagunya. Ya, rekan Rau, itu saja yang bergabung dari via telepon dan juga via chat WhatsApp ya. Nanti Tata akan kembali lagi di sesi berikutnya. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokong na belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Dan Juhujin 씨가...
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rumah, masih kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, masih dalam program Request Pagi bersama RFM, ya masih di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Ya, ini Tata lihat dulu sudah ada yang bergabung lagi ya perdana di sesi kedua ini dari via telepon ya. Mungkin kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
1: Pagi menjelang siang Tata. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pagi juga Bang Syahrul. Markas lagu apa ini Bang?
1: Lagu dari Dadido, Aja Kayak Kie.
0: Dadido?
1: Aja Kayak Kie judulnya.
0: Aja
1: Kayak Kie. Dadido.
0: Dadido, bentar ya Bang, Tata lihat dulu ini.
1: Iya.
0: Dadido.
1: Gimana kabar?
0: Ah, kabarnya kabar sehat Bang, Abang gimana?
1: Alhamdulillah ya juga.
0: Alhamdulillah. Ada Bang ini lagunya. Ini kirim salamnya.
1: Dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Syahrul ya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Dan sedikit apa tadi, jadi judul lagunya sedikit aneh ya dari pendengaran Tata ini. Oke, next lagi kita lihat lagi nih dari via telepon ini. Sudah bergabung dari via telepon ya, tanpa nama kita sapa kembali ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
2: Ya, selamat siang Rau FM.
0: Selamat siang juga Bang, dengan Bang Ahyar ya.
2: Iya, betul sekali. Oh, ini Tata.
0: Iya Bang, betul sekali. Oke Bang Mark.
2: Iya Kak Tata, sekarang udah stay terus aku di Rau FM kan. Mulai dari Pak, tapi kalau malam
0: iya,
2: di sini hilang. Kenapa itu? Karena banyak lampu ya? Itu lampu-lampu LED itu ya kemungkinan.
0: Mungkin Bang, mungkin karena itu ataupun jaringan mungkin. Jaringan apa
2: iya,
0: nih?
2: Kalau malam nggak bagus gitu loh. Kalau udah mati masih main lampu-lampu kan, yep. Kita kan di sini punya toko lah, punya kafe gitu kan. Kalau dari mati semua lampu-lampunya itu emang bagus lagi,
0: kalau
2: mati gini kan.
0: Oke, oke Bang. Ini markas lah. Iya, markas lagu apa ini Bang?
2: Oh, dari apalah dulu kita, dari Indo.
0: Indo, judulnya apa ini?
2: Akhirnya aku menemukanmu dari NAP.
0: Akhirnya aku menemukanmu
2: dari NAP.
0: Dari NAP ya Bang? Bentar ya,
2: iya.
0: Tata carikan iya dulu ini. Ini kirim salamnya aja dulu Bang.
2: Oh, kirim salamnya buat semua pendengar setia Rau FM dimanapun berada, dari
0: iya
2: Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Purwokerto.
0: Iya.
2: Spesialnya buat kita berdua aja Kak Tata ya.
0: Oke Bang, ada
2: salam
0: lagi
2: sehat, semoga sehat selalu Kakak ya.
0: Amin Bang.
2: Udaranya buat Kak Tata. Oke okay,
0: okay,
2: ya, terima kasih Kakak.
0: Iya, ditunggu
2: salam
0: lagunya.
2: Oke
0: Bang, siap. Ditunggu lagunya buat Bang Ahyar ya. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Ditunggu saja. Ini lagunya dari NAF, Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke, next lagi kita lihat lagi ini yang bergabung tadi sempat dari via telepon ya, ini dari Bang David kembali lagi dari via telepon ya. Kita sapa-sapa dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Iya.
0: Halo Bang, selamat pagi juga. Selamat kembali bergabung. Rekas lagu apa ini?
3: Ada dari Nirwana.
0: Nirwana?
3: Iya.
0: Nama penyanyinya ya Bang?
3: Iya, Nirwana Band.
0: Nirwana Band. Judulnya ada ini sudah cukup sudah.
3: Itu aja.
0: Oke. Okay. Langsung ya, Bang. Oke, kirim salamnya kembali buat siapa ini?
3: Kirim salam seperti biasa untuk keluarga besar Abang David.
0: Iya.
3: Yang baru bergabung, selamat kenal.
0: Iya.
3: Dan penyiar setia RFM. Terima kasih Tata.
0: Oke, okay, Bang David, ditunggu lagunya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, ditunggu lagunya buat Bang David ya, kembali bergabung kedua kali ya. Oke, okay, next lagi ini Tata beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung Ini dari tanpa nama ya, ingin rekas lagu mengenang bintang dari Serina Munaf. Dan salam-salamnya buat kakak penyiar yang lagi dengar aja. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Next lagi ini sudah bergabung kembali dari Bang Wijaya, ingin rekas lagu Sekeping Harapan dari Leo Waldi. Dan terima kasih ya telah diputarkan requestan ini, selamat jelang siang. Oke Bang, siap Bang Wijaya, belum diputarkan kok, tenang aja, tetap putarkan nanti lagunya. Oke next lagi, tetap bacakan lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Bang Samson, ingin rekas lagu Seluruh Cinta dari Siti Nurhalijah feat Cakrakan. Dan salamnya buat kakak aja, makasih. Oke siap Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini ada dari via chat WhatsApp kembali. Ini mau minta lagu dari Leto yang judulnya Ruang Rindu. Dan dikirim salam buat Uma Agus dan Uma Maul di Bakaran. Makasih kak. Oke siap kakakku, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan next lagi yang terakhir ini dari via chat WhatsApp, sudah kembali bergabung tanpa nama, dengan ujung nomor 5433, ingin rekas lagu yang judulnya Pop Manca Silence dari Marshmello. Dan kirim salamnya buat kamu aja, selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya ya kak, nanti tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan rau itu saja yang bergabung kembali di sesi kedua ini ya. Dan sebelum tata tutup dari requestan kita ini, sudah ada kembali bergabung dari via chat WhatsApp. Ini meminta lagu tanpa nama ya, meminta lagu dari Ariana Grande yang judulnya Fast Life. Dan kirim salam yang gak ada ini. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan tahu, kita kembali ke lagu dulu ya, karena yang baru bergabung itu saja di sesi kedua ini. Jadi kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh Eda, tapi UBG-BG, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Liarkan Raul, gak terasa ya, waktu terus berjalan dan kebersamaan kita di request pagi bersama FM akhirnya harus sampai di penghujung acara. Dan dari pagi hingga menjelang siang ya, terima kasih buat rekan Raul yang sudah menemani dan kirimkan request lagu dan kirim-kirim salamnya juga. Semoga lagu-lagu yang sudah diputarkan hari ini bisa menemani aktivitas rekan Raul semua, bikin pekerjaan semakin semangat, perjalanan semakin nyaman, dan hari ini menjadi hari yang penuh energi positif. Dan tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nantikan program kita di siang nanti dan hingga sore hari ya. Dan Pak tata pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di program berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengajian Akbar BKT Kecamatan Sipirok di Kampung Bulu Payung Desa Luwet Lombang pada Selasa 8 September 2026 menjadi momentum memperkuat kehidupan keagamaan sekaligus ekonomi masyarakat. Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Jafar Sabuddin Ritonga menyampaikan arahan Bupati Haji Gusirawan Pasaribu dan mengajak masyarakat memanfaatkan kur berkah dengan bunga 0% untuk mengembangkan usaha. Program serupa juga disiapkan untuk sektor pertanian melalui kur berkah jagung dan kopi 0%. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga mendorong pengembangan kopi dengan dukungan sekitar 500 ribu bibit dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wakil Bupati Tapanuli Selatan berharap masyarakat tidak lagi terjerat pinjaman berbunga tinggi. Beliau juga menyoroti potensi PLTA Simarboru yang diharapkan segera beroperasi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan. Di bidang keagamaan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tengah menggagas Perda Maghrib Mengaji untuk mendorong anak-anak mengisi waktu antara Maghrib dan Isya dengan kegiatan mengaji dan pembinaan agama. Pengajian kemudian dilanjutkan dengan tausiah Al-Ustadz Jeffrey Harahap yang mengajak jamaah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan oleh Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat yang mulia lagi baik. Sedangkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan terasa berat dalam membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
3: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
4: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Setiap orang pasti memiliki sisi-sisi kelebihan dan juga sisi-sisi kekurangan. Demikian juga halnya seorang istri. Ia pasti memiliki beberapa perangai yang menyenangkan dan juga perangai yang tidak menyenangkan. Dan ketika seorang suami melihat istrinya berperangai tidak menyenangkan, maka hendaknya sang suami tetap bersikap lemah lembut dan berakhlak baik kepada istrinya. Karena di antara petunjuk Rasulullah SAW kepada setiap suami adalah hendaknya mereka melihat kebaikan dan jasa-jasa istrinya, dan hendaknya tidak terlalu menyoroti perangai istrinya yang kurang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
1: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
0: Janganlah seorang suami membenci istrinya, karena walaupun ia tidak menyukai salah satu perangainya, ia pasti menyukai perangainya yang lain.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan

0: ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?
0: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Ya kan, Rao? Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Dan Juhujin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Raul, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua, lunges. Latihan

saat bergerak cepat. Dan yang terakhir, Skylift Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

Lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di program Raw Memory sudah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang penuh kenangan tadi bisa membuat suasana rekan Raw jadi lebih berwarna. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program berikutnya yang pastinya bakal nemenin rekan Raw dengan hiburan yang gak kalah seru. Tetap bersama kami di 105 FM, Your Lifestyle.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan-rekan, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan. Yang bakal nemenin siang kamu di program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Raw FM. Buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Ketabotu Sidimpuan.
2: Ketabu,
1: dengan siapa di mana ini?
2: Umat Tisiot, Bing.
1: Gimana kabarnya, Bang?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa?
2: Lagu Batak.
1: Boleh, yang berjudul apa ini, Bang?
2: Dari Jack Merpaung ya.
1: Judulnya apa, Bang?
2: Peta Kemiskinan.
1: Boleh diulang, Bang?
2: Peta Kemiskinan.
1: Peta Kemiskinan? Dari siapa tadi, Bang?
2: Jack Merpaung.
1: Peta Kemiskinan. Oke, sembari dicek, di salam buat siapa ini lagunya?
2: Salam-salamnya buat semua yang lagi nyanyi.
1: Oke.
2: Ada lagunya?
1: Ada, Bang, ada.
2: Dari Jack Merpaung ya?
1: Iya. Oke.
2: Oke,
1: Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabotu Sidimpuan.
3: Halo, Ketabotu Sidimpuan.
1: Ketabu, Mang Boru, gimana kabarnya? Gimana kabarnya, Mang Boru?
3: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Mang Boru?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga, Mang Boru.
3: Udah.
1: Iya.
3: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa, Mang Boru?
3: Sai Tumatanis Ho.
1: Boleh diulang, Mang Boru?
3: Unang Sai Tumatanis Ho.
1: Unang Sai
3: Tumatanis Ho.
1: Ulang Sai Tumatanis Ho. Oke, Mang Boru, ini ada lagunya, di salam buat siapa ini?
3: Dari siapa itu?
1: Dari Marhara.
3: Sotul Simarmata ada.
1: Bentar yang baru kita cek. Dari siapa tadi yang baru?
3: Sotul Simarmata.
1: Simarmata. Oke, yang baru ini ada, yang baru ada. Di salam buat siapa yang baru lagunya?
3: Salamnya buat Bang Sadan, Penjahit Natama, Mamaika, Marina, Lia, Ayat Imran, Bang Sahrul, Mama Boru Lubis, Palopat Maria, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Boru Rahab. Semuanya lah yang lagi dengar aja, Laila.
1: Oke, Mang Boru. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, Ketabotu Sidimpuan.
4: Ketabu.
1: Iya, Bang, gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, Laila gimana?
1: Alhamdulillah juga, baik-baik saja.
4: Panas ya.
1: Iya, mau request lagu apa, Bang?
4: Dengan Matua.
1: Dengan Matua. Dengan Matua dari Suryanto Siregar, Bang?
4: Enggak tahu siapa penyanyi. Enggak duet itu.
1: Iya, featuring dengan Nora Sisagala.
4: Iya itu.
1: Oke, okay, Bang.
4: Lila udah ada Dengan Matua.
1: Waduh. Saat ini belum ada ya, Bang.
4: Oke, ini mudah-mudahan cepat datang jodoh.
1: Oke, Bang. Bisa lo ngecat. Oke, Bang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Butu Sidimpuat.
5: Keta Bukit Habu, ada Riko di kota Sibolga. Ini dengan KKP ya?
1: Dengan Laila, Bang.
5: Bagaimana cuaca di kota Sidimpuan, Kak Lia?
1: Di sini cerah, Bang. Cerah, panas.
5: Kalau di sini dingin-dingin lembu.
1: Iya. Waduh,
5: iya,
1: apa tuh, Bang?
5: Iya, nggak ada apanya. Nggak ada mataharinya. Sembunyi mataharinya. Jadi dingin-dingin lembu. Lah. Mengundang tidur di sini.
1: Tidur dong, Bang. Waduh, berisik loh, Bang, di sini.
5: Bagaimana bisa meninggalkan nanti kau? Terus ini.
1: Iya.
5: Kalau kita tidur nanti, kalau lagunya nanti belum diputar.
1: Oke, Bang, mau request apa?
5: Lagunya apa lah ya? Oh, apa? Sitomorang.
1: Sitomorang. Itu penyanyinya, Bang?
5: Iya, sih. Banyak penyanyinya itu.
1: Sitomorang dari Victors Kuta
5: ada
1: Barat.
5: Ada dari Dewa Tarigan, ada dari dari perempuan lah.
1: Yang dari perempuan ya, Bang, nanti. Oke.
5: Okay. Iya.
1: Oke, okay, di sana.
5: Ini aja di situ nanti. Ada kan dari Tarigan, ada dari siapa? Banyak nih tuh, saya tahu aku lagi nak makan. Aku siapa yang pakai cek udah sih masalam kompa yang mau ikutan dan tipin kau sih masalam kompa di WA di Facebook. Banyak Mama Ika, banyak Mama Gadis, banyak sih masih mula pokoknya banyak Mama Ricky lagi. Dua-duanya salam kompa aja dari aku ada satu sih boleh ga banyak kakak okay. Selamat juga tapi pun tak siapa ya. Kaya.
1: Oke, okay, Bang.
5: Tahu dari Rani Simbolon pun ada juga itu.
1: Oke, okay, Bang, nanti kita cek ya dari Rani Simbolon. Oke. Okay.
5: Iya, pokoknya atuk aja nanti itu yang mana mau kakak ya. Tunggu lagunya.
1: Oke, Bang.
5: Kita buat Sidimpuan.
1: Kita buat apa, Bang? Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam, Bang. Kita putus Sidimpuan, kita buat request lagu Bulung Simangarata di salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Cepis di Panyanggar, Saru Regar, Taib di Pijar Calling, Ayah Jabran di Siloting Baru, Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar OFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
6: Ketabu, surau, mengalami si Laila.
1: Ketabu, Bang. Gimana kabarnya?
6: Biasa.
1: Sehat-sehat aja ya, Bang. Fine-fine aja. Ya,
6: alhamdulillah.
1: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
6: Lagu Batak lah.
1: Boleh, yang judulnya apa?
6: Royal Cafe.
1: Boleh diulang, Bang?
6: Royal Cafe.
1: Royal Cafe.
6: Kafe.
1: Royal. Dari siapa itu, Bang, kalau boleh tahu?
6: Kurasa Arga.
1: Arga. Bentar ya, Bang, kita cek. Sembari dicek di salam buat siapa ini lagunya?
6: Salam lah sama Sherlina. Si Maulina. Sherlina. Si Ros dari Tuba. Si Laila Boru Regar. Si Rau. Ada lagunya.
1: Dari siapa tadi, Bang?
6: Ya, Argano. Atau Argana. Coba tengok dulu, Bang.
1: Argana Trio Royal Cafe. Ya. Oke, Bang. Ini ada lagunya. Iya.
6: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bercakap lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam, Opung. Kita buat Sidimpuan, kita buat ketabo. Request lagu Holong Peroha di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Jentak di Batuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar Raya FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini ada lagi. Kita buat Sidimpuan, Laila. Kita buat ketabo, Kak. Mau request lagu Tapsel Paket. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2 dan Bang Sahrul dan Bang Sahdan, Bang Kumbang, buat Zio, Aska dan Mama Hikmah, Mama Rizki, Aik Tuhul, buat Panjait Natama dan Panjait Ongara, dan buat Laila buat yang lagi dengerin, thank you Laila dan Ayah Jafran di Aik Tuhul Slotting Baru. Oke Kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu setelah iklan berikut ini. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketabo. Jadi buat rekan Raul yang masih ingin merequest lagu favoritnya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Mat Sore Rau. Selamat sore juga, Kak. Mau request lagu Batak, Anak Pangguaran. Disalam buat penyiar aja ya. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa yang dari via telepon. Halo, kita putus sidim puan.
2: Assalamualaikum, kita putus sidim puan.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita putus rau FM.
1: Kita putus kita lu, mama. Iya. Gimana kabarnya, mama?
2: Alhamdulillah, kita selalu
1: sehat. Alhamdulillah ya, mama. Mau request lagu apa, ma?
2: Lagu apa lah ya?
1: Apa nih?
2: Parumen Kontan.
1: Parumen Kontan. Oke, okay. Disalam buat siapa ini, mama, lagunya?
2: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak minum.
1: Iya.
2: Buat Pak Bayu Juntan, Om Pusang, dan Opung. Buat Eda Untulimba, Mama Ika, Rizky, buat Mama Dira, buat Saru, Mama Ayu, dan semua yang lagi dengan Raja Laila.
1: Oke, mama.
2: Oke, makasih Laila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, tadi yang calling-calling boleh ditelepon lagi ya. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nak. Ketabo tu sidimpuan. Ketabo tu FM. Ketabo. Mama Boru Lubis di Palopak Maria. Mau request lagu Mardua Holong. Disalam buat pendengar Rau FM dan terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo tu sidimpuan.
3: Halo, Ketabo tu FM. Dengan siapa dirimu?
1: Dengan Laila, bang.
3: Kabarku adikku.
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Abang gimana kabarnya?
3: Kembali alhamdulillah kabar buruk.
1: Kabar buruk. Waduh. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Seribu Tahun aja lah.
1: Seribu.
3: Mona Songur Seribu Tahun lah sedari.
1: Seribu Tahun dari Mona.
3: Ya.
1: Oke, Bang. Disalam buat siapa ini lagunya?
3: Salamnya buat Mama Boru Lubis, buat adikku Laila, buat Laila. Makasih.
1: Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan dari via chat WhatsApp lagi. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Saya Iwan Plester dari Kampung Salak. Mau request lagu berjudul Tilo-tilo dari Vicky Sianipar. Tip salam untuk Diki Frayoga, Rizky Sulaiman. Semangat kerjanya, makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sirimpuan. Kita butuh FM. Kita butuh, gimana kabarnya Kak?
4: Baik.
1: Mau request lagu apa Kak?
4: Mau request lagu dari Vaksinaga.
1: Yang berjudul apa ini Kak? Boleh diulang, Kak?
4: Judulnya Rap Mahita Manambori.
1: Rap Mahita
4: Manambori.
1: Rap Mahita Manambori. Oke, Kak. Disalam buat siapa ini lagunya?
4: Salam-salam yang udah pada masuk aja dan juga
1: saudara
4: yang lagi
1: tertidur. Oke, Kak. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Bersabda Rasulullah SAW, "Aku meninggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga." Hadis riwayat Abu Hurairah.
2: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa taala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
3: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
2: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,
3: "In

0: Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik di bumi ataupun di langit.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia duh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, barusan pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Rekan Rao, siapa sih yang nggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa kebersamaan kita di program Ketabo sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah merequest lagunya dan tentunya setia menemani Layla di program Ketabo Tusidimpuan, Ketabo Turaw FM. Jadi Layla pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Karena yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seorang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: This is the greatest.
5: So, this my station.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan, dan kesadaran kita. InsyaAllah. Amin. Durhaka kepada orang tua adalah termasuk di antara dosa-dosa besar yang saat ini banyak terjadi dan dilakukan kaum muslimin Indonesia. Dan untuk mengetahui sejauh mana buruknya dosa tersebut, maka kita harus mengetahui begitu agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan

Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14, "Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikanlah bagaimana Allah telah menyertakan syukur kepada keduanya dengan syukur kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ada tiga ayat yang Allah turunkan bersama tiga penyertanya. Salah satunya tidak akan diterima oleh Allah jika tidak disertai ikutannya. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Barang siapa mentaati Allah tanpa mentaati Rasul, ketaatannya tidak diterima. Dua, firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-56, dan dirikanlah sholat serta bayarlah zakat. Barang siapa mengerjakan sholat tapi tidak mau membayar zakat, maka sholatnya tidak diterima. Tiga, firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-14, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Barang siapa bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah tidak menerima rasa syukurnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah ada kemurkaan keduanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, seseorang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk ikut berjihad bersamanya. Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikanlah, bagaimana dalam hadis ini Allah telah mengutamakan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua serta berkhidmat kepada keduanya di atas jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar, yaitu mempersekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tuanya. Perhatikanlah bagaimana Allah menyertakan dan mensejajarkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua dengan perbuatan syirik. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mutminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk surga akun atau orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak pula mannan atau orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan tidak juga khamrun, petsandu, minuman keras. Atau tidak pula sihrun, orang yang membenarkan sihir. Dalam hadis lain riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul aqo liwalidayhi. Allah melaknat orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang ashabul a'raf atau para penghuni a'raf. Siapa mereka dan apakah a'raf itu? Ia menjawab, a'raf adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Disebut a'raf atau yang tinggi karena ia menjulang di atas surga dan neraka. Di dalam a'raf ada pepohonan, buah-buahan, sungai-sungai, dan mata air. Orang-orang yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang berangkat jihad tanpa mendapat keridhaan ayah dan ibu mereka, lalu mereka terbunuh di medan jihad. Karena sebab kedurhakaannya kepada kedua orang tua menghalanginya dari masuk surga. Mereka berada di A'raf hingga Allah memutuskan perkara mereka. Isa bin Tolhah bin Ubaidillah meriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala ya Rasulullah, ara'aita in shalaitu shalawatil khamsi wa sumtu ramadana wa ataitu zakata wa hajjtu al baita fama dzali. Qala man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wa

0: siddiqin wasyuhada illa ayya'uqa walidayhi. Bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah? Apa yang saya akan dapatkan? Beliau menjawab, barang siapa yang melakukan demikian, maka dia akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, kecuali jika ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, Allah menyegerakan kematian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya untuk menyegerakan siksa baginya. Dan Allah menambah umur orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menambah kebaikan dan kebajikan baginya. Di antara yang termasuk berbakti kepada keduanya adalah memberi nafkah keduanya jika keduanya membutuhkannya. Kemudian Ka'ab al-Akhbar pernah ditanya mengenai apa maksud durhaka kepada kedua orang tua. Ia menjawab, jika ayah atau ibu membagikan jatah kepadanya, ia menolak pembagiannya. Jika keduanya memberikan perintah kepadanya, ia tidak mentaatinya. Jika keduanya meminta sesuatu darinya, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya mempercayainya, ia mengkhianatinya. Pendengar yang budiman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memiliki sifat dan kepribadian yang lembut, berkasih sayang kepada keduanya, bertutur kata santun, dan senantiasa memuliakan kedua orang tua ketika mereka lanjut usia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome.info. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki dua istri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan salah satu bagian tubuhnya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Hurairah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,

Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kutiba

Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta. Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

0: Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya, hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut, tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar, tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Ash-Shiddiq dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh, aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar, agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. Ya Umar, berhati-hatilah engkau terhadap beberapa sahabat yang matanya mulai silau, perutnya mulai kembung, dan hanya memikirkan diri sendiri. Berhati-hatilah. Mereka akan tetap segan kepadamu selama engkau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lurus dan taat jika engkau pun lurus dan patuh kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Selamat menjalankan tugas." Umar pun menyatakan siap mengemban amanah dengan baik. Tidak lama kemudian Umar keluar sambil mengusap air matanya dan mendoakan Abu Bakar.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidimpuan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atau Pemkab Tapsel mendukung upaya percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi arsip aparatur sipil negara atau ASN yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan hak-hak kepegawaian ASN tetap terlindungi meskipun dokumen fisik mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana. Hal itu disampaikan Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Tapsel Haji Jakfar Syahbudin Ritonga saat menghadiri acara pembinaan dan pendampingan arsip ASN pasca bencana di wilayah Sumatera, sekaligus penyampaian informasi pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi arsip ASN terdampak bencana di Aula Pemko Kantor Wali Kota Padang Sidimpuan pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui Direktorat Arsip Kepegawaian ASN sebagai bagian dari upaya memberikan pendampingan kepada ASN yang dokumen kepegawaiannya terdampak bencana. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tapsel menegaskan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap rumah dan fasilitas umum, tetapi juga berpotensi menghilangkan dokumen-dokumen penting masyarakat termasuk arsip kepegawaian ASN. Menurutnya, dokumen kepegawaian merupakan bagian penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak

0: ASN tetap dapat diakses serta dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan administrasi kepegawaian. Wahyu juga menekankan pentingnya memastikan data ASN selalu diperbarui dan akurat. Dengan sistem digital yang terintegrasi, data kepegawaian dapat menjadi sumber informasi sekaligus bukti administrasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan ASN. Dalam kesempatan tersebut, pihak BKN juga memberikan pembinaan dan pendampingan secara langsung kepada pemerintah daerah dan ASN terkait penanganan arsip yang hilang maupun rusak akibat bencana, sekaligus membahas langkah-langkah penguatan manajemen arsip ASN berbasis digital. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Tapsel berharap pemulihan arsip ASN terdampak bencana dapat berjalan cepat dan tepat, sekaligus menjadi momentum memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian melalui transformasi digital. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong-dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian.

0: pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Double shot. Triple W.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan.
1: Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
2: "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qal, "Qul amantu billahi thumma istaqim."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu." Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Ada tiga doa mustajab yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu doanya orang yang terzolimi, doanya seorang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Pernah suatu ketika ada seorang lelaki yang mengadukan Ali kepada Umar. Ketika Umar melihat dakwaan tersebut, dia bertanya kepada Ali, "Imbangi seterumu, wahai Abu Al-Hasan." Berubahlah raut wajah Ali, dan Umar memberi keputusan dalam dakwaan tersebut. Dia berkata kepada Ali, "Apakah engkau marah, wahai Abu Hasan, karena aku menyamakanmu dengan seterumu? Justru aku marah karena engkau tidak menyamakan aku dengan seteruku, wahai Amirul Mukminin. Engkau memuliakanku, memanggilku dengan wahai Abu Hasan, dengan julukan. Engkau tidak memanggil seteruku dengan julukannya." Lalu Umar mencium kepala Ali dan berkata, "Semoga Allah tidak mengekalkanku di bumi yang tidak ada Abu Hasannya. Seandainya tidak ada Ali, binasalah Umar."

0: Umar memerintahkan para gubernur dan para hakim untuk menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Dia melihat bahwa fanatisme ras Arab telah berkembang sedemikian rupa, hampir menzolimi umat Islam yang masih baru dari kalangan Ajam. Umar sendiri sangat rajin menanyakan kepada para Mawali. Umar mengutus orang ke Qadisiyah dan juga daerah sekitarnya. Ketika utusan itu kembali, dia berkata kepada Umar, "Aku meninggalkan orang-orang di sana. Mereka memohon kepada Allah untuk menambah umurmu daripada umur-umur mereka. Tidak ada seorang pun di daerah tersebut kecuali dia mendapatkan 2000. Tidak ada laki-laki dan perempuan kecuali ditentukan bagian rizkinya." Umar berkata, "Itu hak mereka dan aku bahagia hak itu diberikan kepada mereka." Sebagian Mawali mengadu kepada Umar kalau gubernur mereka lebih mengistimewakan orang Arab dalam pemberian. Hal ini bertentangan dengan perintah Amirul Mukminin yang menyuruh menyamakan antara orang Arab dan Mawali. Cukuplah seseorang berdosa jika dia meremehkan saudaranya sesama Muslim. Dan tidak hanya membuat syarat-syarat yang ketat untuk para gubernur, Umar pun akan menyidang mereka secara ketat jika mereka sampai keluar dari syarat-syarat tersebut. Umar juga membuat kaidah-kaidah untuk para hakim yang harus mereka laksanakan dalam peradilan. Kaidah itu digali dari teks-teks, nilai-nilai, dan tujuan umum agama. Karena Umar mendengar firman Allah, "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat." Quran Surat An-Nisa Surat 4 Ayat 58. Dan para hakim menyuruh mereka memperhatikan 5 kaidah dasar, yaitu persamaan antar sesama manusia, menyuruh penuntut memberikan bukti, dan orang yang mengingkari untuk bersumpah, hanya mencari kebenaran semata. Seandainya kebenaran itu tampak setelah dia memberi keputusan, dia harus mencabut keputusannya dan kembali kepada kebenaran, kemudian memikirkan persoalan-persoalan yang diajukan sebelum memutuskan, dan menggunakan analogi dan nalar yang baik dalam memutuskan perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sudah banyak tokoh yang dikisahkan dalam program ini dari berbagai profesi dan juga bidang pekerjaan. Dari perjalanan hidup para tokoh itu, kita bisa banyak belajar dari ketekunannya, kesabarannya, keberaniannya, dan tentu juga perjuangannya untuk memotivasi langkah kita dalam meniti kesuksesan hidup. Dan yang satu ini adalah seorang pengusaha, pemilik toko batik dan kerajinan, dan sekaligus seniman yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya.
2: Saya membuat seluruh karyawan ini juga sejahtera karena mereka sudah saya beri rumah, sudah ada empat kompleks gitu. Jadi semua sudah punya rumah. Jadi ini semua sudah sejahtera.
1: Bapak Hamsah HS, pemilik Mirota Batik dan Kerajinan di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kaliurang Yogyakarta, itulah tokoh kita kali ini. Siapa sangka, Pak Hamsah, pengusaha dan seniman yang kini memiliki dua buah toko batik dan juga kerajinan, dan telah pula mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh karyawannya itu, ternyata dulu pernah bekerja sebagai penjaga bar di sebuah kapal pesiar asing, bahkan sebagai perawat orang jompo di rumah sakit.
2: Jadi saya dilahirkan pada tahun 1950, pada tanggal 7 Januari, dan katanya itu jam 10 pagi. Jadi saya dilahirkan dari 5 bersaudara, di mana saya adalah anak yang nomor 5, jadi anak yang bungsu. Jadi di dalam keluarga saya itu ada disiplin-disiplin yang diterapkan. Jadi misalnya makan pagi selalu bersama, kemudian makan siang kalau itu bisa berkumpul juga bersama, kalau makan malam itu harus bersama-sama untuk makan malam. Karena pada saat itu kemudian bapak saya memberi bercerita pengalaman-pengalaman beliau sambil memberikan contoh-contoh sambil cerita. Mungkin di meja makan itu sampai sekitar ya satu jam setengah sambil makan, sambil berkumpul begitu. Pada waktu itu kalau di meja makan yang selalu dibicarakan itu memang bagaimana mencari duit begitu.
1: Di saat seperti itulah, Bapak Hadi Sutikno, ayahanda dari Bapak Hamsah itu, memberikan pendidikan tentang dunia usaha dengan menceritakan mereka yang sukses di bidang usaha sebagai motivasi kepada seluruh putra-putrinya untuk meneladani orang-orang sukses dalam usaha. Rupanya, suasana yang nyaman dan hangat di meja makan itu menjadi sarana efektif bagi kedua orang tua Pak Hamsah mendidik kelima putra-putrinya. Dan hasilnya, kelima orang saudara Pak Hamsah semuanya sukses membangun usaha di bawah bendera Mirota, meskipun jenis usahanya berbeda-beda.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terserau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Insan edukasi, kesuksesan Pak Hamsah bersaudara dalam meniti usaha tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
1: Tugas yang diberikan kepada ibu saya itu hanya harus membenahi tempat tidur. Kalau selesai tidur itu harus dibenahi, dirapikan sesuai dengan apa yang diajarkan ibu saya. Kemudian juga diajarkan untuk kebersihan rumah. Jadi disiplin untuk meletakkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Jadi tidak pernah kita itu meletakkan pakaian kotor di sembarang tempat, tapi pakaian kotor sudah ada tempatnya sendiri. Disiplin, tapi disiplinnya itu bisa keluar dari diri saya sendiri. Jadi bukan dipaksakan. Dan juga disiplin yang itu bahwa saya jam 6 sore itu harus ke toko dulu itu. Walaupun mau ujian dan sebagainya itu harus tetap ke toko.
0: Rupanya, pendidikan disiplin yang kelihatannya sederhana itu melekat kuat di pikiran Pak Hamsah, sehingga meletakkan barang secara tepat dan tepat di tempat yang sebenarnya dan kelihatan rapi hingga kini terus dilakukan oleh Pak Hamsah, baik di kediaman pribadinya di Kota Baru maupun di toko Mirota Batik yang memang membutuhkan sentuhan seni yang tinggi. Insan edukasi, lalu bagaimana Pak Hamsah merintis usahanya?
1: Jadi begini, waktu itu kan saya bekerja di kapal di Holland American Line. Saya hanya sebagai pelayan bar waktu itu ya, di kapal pesiar itu. Kemudian saya di Amerika itu bekerja, memang pernah menjadi guru sebentar, tapi juga tidak tahan. Kemudian saya menjadi perawat di nursing home, jadi tempat orang-orang jompo. Setelah itu saya pindah di Balai Tenaga Kerja, di mana dia menempatkan saya di rumah sakit yang sedang kekurangan perawat begitu. Jadi saya terus menjadi perawat ya sampir di Amerika itu 3 tahun. Kemudian saya juga tidak kerasan dan juga ditelepon oleh kakak saya bahwa bapak saya sakit. Terus saya pulang ke Indonesia.
0: 3 bulan berikutnya, pada tahun 1975, ayahanda tercinta Pak Hamsah meninggal dunia. Perasaan kehilangan sosok seorang ayah, pendidik, dan sekaligus guru dalam keluarga sungguh sangat dirasakan oleh Pak Hamsah.
1: Nah, setelah bapak saya meninggal, berarti kan putranya bapak saya 2, kakak saya dan saya. Dan itu harus meneruskan usaha bapak saya itu. Nah, dengan pengalaman di Amerika, dengan adanya supermarket dan disiplin kerja dan sebagainya, kemudian saya usahakan toko tersebut menjadi besar-besar-besar, dan saya juga membuka toko Mirota Batik ini.
0: Insan edukasi, usaha orang tua Pak Hamsah waktu itu adalah toko roti dan toko kelontong. Namun, jauh hari sebelumnya, ibunda dari Pak Hamsah sendiri telah merintis usaha dari bawah.
1: Ibu saya itu juga menjual, membuat risoles, membuat tahu bacem segala macam, dititip-titipkan di warung-warung dulu. Dulu ibu saya juga membuat kacang bawang, membuat keripik kentang, sampai membuat dendeng sapi. Wah, rumahnya itu dulu berantakan itu karena menjadi suatu perusahaan bermacam-macam makanan itu.
0: Tentu saja, Pak Hamsah pun ikut terlibat di dalamnya. Jika usaha orang tua di bidang kue dan roti, juga toko kelontong, lalu mengapa Pak Hamsah justru membuka usaha batik dan kerajinan?
1: Nah, karena saya mempunyai jiwa seni yang otodidak, dan itu saya menjadi desainer, dan saya juga senang sekali mendesain. Saya tidak tahu apa, tapi saya senang mendesain batik. Jadi saya tidak senang mendesain yang kain-kain polyester dan sebagainya itu yang impor-impor itu. Saya senang mendesain batik. Kemudian saya juga mulai menjual batik. Kemudian berjalan. Kemudian saya sadar bahwa ini Jogja kota tujuan wisata. Kemudian saya juga menjual kerajinan dan sebagainya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan kesenangan saya.

0: Insan edukasi melakukan pekerjaan sesuai keinginan dan kesenangan selalu memberikan hasil, sebab beratnya tanggung jawab yang harus dipikul menjadi begitu ringan karena dilandasi oleh rasa senang. Rasa senang itu pula yang mendorong Pak Hamsah terlibat dalam berbagai pementasan ketoprak di Yogyakarta. Pak Hamsah beberapa kali tampil dengan beberapa kelompok ketoprak. Dan jangan dikira, bos Mirota Batik dan Kerajinan itu memerankan sebagai raja atau tokoh penting lainnya. Justru sebaliknya, Pak Hamsah suka memerankan tokoh Mbok Emban.
1: Kalau itu, saya kan sering main ketoprak. Saya jadi Mbok Emban. Saya senang kalau saya bisa melucu di panggung itu. Saya sering main ketoprak itu dengan rombongan yang berbeda-beda itu. Kalau saya bisa konyol melucu itu, bahagia.
0: Lalu dari mana Pak Hamsah mempelajari seni pertunjukan, terutama seni tari dan seni tradisi seperti ketoprak?
1: Jadi ibu saya dulu juga penari, dan ibu saya itu kebetulan dulu kan teman dari istri HP yang ke-9, Kanjeng Pintoko Purnomo itu. Dan ibu saya juga senang menari dan sebagainya-sebagainya itu. Dan ibu saya juga senang membuat roti, mengembangi roti itu kan juga seni. Tart itu loh. Nah, tart itu ibu saya senang. Dan ibu saya itu juga bisa menciptakan tarian. Waktu saya kecil itu saya menari, ibu saya menyanyi gitu.
0: Begitulah, Pak Hamsah mewarisi jiwa dagang dari ayahnya dan dari ibundanya. Selain mewarisi disiplin, terutama tentang kebersihan, juga mewarisi jiwa seni, terutama seni tari dari ibu tercintanya itu. Maka tidak heran kemudian pada tahun 80-an, Pak Hamsah mendirikan kelompok penari dan penyanyi sekaligus fashion show yang diberi nama Glass and Dolls. Kelompok tersebut secara rutin mengadakan pementasan dengan mengkombinasikan menyanyi, menari, dan fashion. Dalam kesempatan itu, Pak Hamsah ikut menari dan menyanyi meskipun dengan sistem lip sync, dan juga memamerkan karya desain busananya yang terbuat dari batik dengan aksesori kerajinan tangan koleksi dari toko miliknya. Kecintaannya pada dunia tari tersebut tetap melekat hingga sekarang.
1: Ya, jadi saya masih menari. Di rumah saya tiap malam malam setu itu ada latihan menari oleh yang mengajarkan adalah Mbak Lisa Priyani. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi nganggur, saya juga ikut menari di situ. Pernah pada waktu itu saya juara pertama tari Serampang 12 dari tari Sumatera Barat itu. Itu saya juara pertama. Pada waktu itu memang sedang populer-populernya ya tari Serampang 12 dari Padang itu. Pada waktu itu saya berpasangan dengan yang sekarang juga bintang film, Nuke Maya Safira.
2: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
3: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Insan Edukasi, sampai sekarang ini di kediaman Pak Hamsah di Kota Baru Yogyakarta, kegiatan latihan menari, khususnya tari Jawa, terus dilakukan. Anggota paguyuban Malam Seton itu pun sangat variatif, mulai para remaja sampai usia lansia. Dan seluruhnya difasilitasi oleh Pak Hamsah menyelenggarakan latihan tari Jawa klasik seperti golek ayun-ayun, gambyong, dan lain sebagainya. Paguyuban tari Malam Seton ini sudah sering tampil di berbagai pementasan. Insan Edukasi, meskipun dari perkawinannya terdahulu Pak Hamsah tidak memiliki keturunan, namun Pak Hamsah memiliki anak-anak angkat yang nantinya akan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh Pak Hamsah itu. Untuk keperluan itu, telah dibentuk pula sebuah PT Hamsah Batik. Meskipun kesibukan Pak Hamsah sangat padat, namun Pak Hamsah tetap melibatkan diri pada kegiatan sosial dengan menjadi pengurus berbagai organisasi, antara lain Yayasan Kanker, Yayasan Sekar Jagat, Yayasan Rumah Kita, Yayasan Harapan Bangsa, dan organisasi sosial lainnya. Namun begitu, perhatiannya pada kesejahteraan karyawan tetap dinomorsatukan. Setiap bulan, karyawan Mirota Batik dan Kerajinan selain memperoleh gaji sesuai UMR provinsi, juga mendapatkan bagian keuntungan.
1: Jadi di sini itu tujuannya tidak untuk memperkaya saya, tapi 60% dari keuntungan itu kita bagikan ke karyawan. Jadi karyawannya ini ya sejahtera. Selain gaji tadi kita beli beras, kita beli sembako. Dan kalau pensiun itu malah mendapat lebih besar uangnya. Apalagi yang pensiun tapi tidak mau di rumah kerja lagi, dapat gaji lagi gitu. Jadi gaji di sini memang standar ya. Tapi pembagian keuntungannya itu bisa berapa juta per orang gitu.
0: Insan Edukasi, apa yang dilakukan Pak Hamsah tersebut terinspirasi tokoh idola Pak Hamsah, yaitu ayahnya sendiri. Beliau rendah hati, baik hati, dan senantiasa menghargai orang lain, termasuk karyawannya. Bahkan, kepada para pengusaha, Pak Hamsah menghimbau untuk tidak memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan karyawannya. Didorong keinginannya untuk berbuat baik kepada orang lain, dan tidak mau merepotkan orang lain itu pula, yang kemudian memunculkan gagasan agar telak kemudian hari, jika suatu hari Pak Hamsah harus meninggalkan dunia ini, Pak Hamsah berharap justru meninggal secara mendadak tanpa didahului sakit yang harus merepotkan orang lain. Insan Edukasi, meskipun gaji karyawan Mirota Batik dan Kerajinan saat ini rata-rata 3 juta rupiah per orang, namun Pak Hamsah masih mengupayakan agar suatu hari kelak masing-masing karyawan bisa menerima gaji 10 juta per orang. Sebuah cita-cita mulia tentu.
1: Untuk Insan Edukasi, saya harapkan itu juga mempunyai disiplin kerja untuk menjadi seorang bukan pencari kerja, tetapi membuka peluang kerja. Kalau menjadi pencari kerja nanti menjadikan masalah bagi pemerintah lagi, tapi jadilah, usahakanlah menjadi orang yang menciptakan lapangan kerja sehingga akan menampung banyak pekerja-pekerja, dan untuk itu juga harus pandai-pandai untuk berdagang ataupun berusaha ataupun menjadi pengusaha. Sebagai pemuda harus sadar bahwa negara kita ini banyak pengangguran. Anak-anak muda ini harus mempunyai apa yang Anda bisa lakukan untuk negara kita ini.
0: Insan Edukasi, semoga kisah tokoh kita kali ini sungguh memberikan inspirasi dan memotivasi kita semuanya meraih cita-cita kita masing-masing. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Bupati Tapanuli Selatan, Haji Gus Irawan Pasaribu kembali dipercaya memimpin DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sumatera Utara pada periode 2026-2031. Beliau terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah HKTI Sumut yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan pada Rabu 9 September 2026. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Beliau menegaskan HKTI akan fokus memperjuangkan kesejahteraan petani serta mendorong kemajuan sektor pertanian di Sumatera Utara melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pihak. Menurut beliau, penguatan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan hilirisasi komoditas seperti kopi, kakao, dan kelapa agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Sementara itu, Sekjen DPN HKTI, Haji Abdul Qadir Karding, menekankan 5 agenda penting, yakni penguatan organisasi petani, percepatan regenerasi petani, penguatan kelembagaan ekonomi, perluasan akses pasar, serta menjadikan HKTI sebagai penghubung antara petani dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemprov Sumut turut mendukung kepengurusan baru HKTI. Sektor pertanian dinilai memiliki peran strategis karena menyumbang sekitar 25,89% terhadap PDRB Sumatera Utara dan menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 2,42 juta tenaga kerja. Dengan kepengurusan baru tersebut, HKTI Sumut diharapkan semakin aktif memperjuangkan aspirasi petani, memperkuat ketahanan pangan, mendorong regenerasi petani, serta mengembangkan pertanian yang modern.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

0: เรา
1: I listen to the radio because they have the best variety of music
0: 105 FM
2: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
0: This
3: is the greatest.
4: So, this my face.

0: Sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian.
1: Insan edukasi, adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi. Karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain. Banyak teman dan sahabat, kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: semuanya, saya Keisha Salim dari Label Reda Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAUFM di Play Store. Jangan lupa. Detik duk debar jantungku,
1: detik duk debar hatiku. Hey, si Rimpuan.
2: Offline 105 FM. Wow.

0: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Radio station in Padang Sidempuan

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat. Misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.
1: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum sa'a

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Singapore.
1: Είσαι παρτζόλο, τα έχω.
2: Αου.
1: Αντί κάνει άκρη σίτια.

0: Aulia teh kawan-kawan. Jangan lupa like, share, subscribe.
1: Sekribe.
0: Sekribe. Oke, ini bersama gua nama rata yang satu lagi ya.
1: Iya, di sini guys.
0: Ini ya. Oke, setia ya. Oke. Pokoknya tetap dukung gua nama rata ya.

0: 105 FM.
1: Terlepas dari bangunnya antum mau jam 1, jam 2, jam 3 atau setengah 4, bahkan jam 4 sekalipun, bagaimana cara bangunnya? Nah, ini yang mau kita bahas. Selama ini doa di awal kan? Coba baru bangun langsung kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Padahal letaknya itu setelah sadar ini, sadar terstruktur, baru masuk itu intinya, inti sarinya, perjanjian komitmen kita sama Allah saat bangun dari tidur. Belum selesai, ayatnya masih ada. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jelas? Setelah itu barulah baca doa untuk menguatkan tekad kita. Doa itu di akhir. Karena itu tidak perlu lama-lama. Yuk kita mulai materi pertama di pertemuan pertama ini. Kita akan susun kurikulumnya dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Materi pertama, cara bangun tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum dimulai, ingat lagi kaidah ini ya. Ingat kaidah ini. Jadi kalau kita bangun, ini bukan persoalan bangunnya saja, tapi kalau kita niatkan bangunnya mengikuti Nabi, itu seketika baru dikerjakan, dituliskan pahalanya. Jadi jangan dipahami bahwa bangun begitu saja, tidak. Begitu diniatkan ikut Nabi, dituliskan pahala 10 kebaikan. Nanti itu akan ditampakkan hasil dari pekerjaan kita itu sesaat sebelum wafat dalam sakaratul maut. Nah, handphonenya turun semua, kita fokus dulu supaya apa yang kita terangkan, karena ini penting sekali. Ya, penting sekali supaya fokusnya betul-betul bisa kita pahami dengan baik dan mudah untuk diamalkan. Siap? Satu. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 200. Hadisnya yang paling lengkap dulu ambil di Abu Dawud. Nomor hadis 1367. Yuk, dua ini dulu. Langsung saja. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau di pembuka hadisnya, bat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi baiti sayyidati Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah satu kali tidur di rumahnya Sayyidah Maimunah untuk memburu dan ingin tahu kebiasaan bangun malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadtaja'a, ya, maka beliau mulai berbaring. Ittaja'a itu berbaring miring kanan, ya. Ala wisadati aw kama qala, ya, sambil tiduran, wisadah itu di atas bantal, dan beliau kebagian yang datarnya fil ardi. Jadi bantal itu kan kalau kita lihat ada yang datar, ada yang kayak guling kan. Nah, datar itu disebut dengan ard, yang panjang itu, ya, yang kayak guling disebut dengan tulnya. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya itu dijamu oleh Nabi, kalau dalam bahasa kita ya, tidur itu dekatan dengan

0: Nabi, saya kebagian bantal yang lebarnya, Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu tidur di atas bantal yang panjangnya. Kalau kita kayak gulingnya lah sekarang. Jelas ya? Jadi saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking ingin tahunya kebiasaan Nabi sampai didekatkan oleh Nabi. Kalau bahasa kita, kamu tidur di sini ya. Baik. Apa yang terjadi? Ketika Nabi bangun, falamma staiqadha au hina staiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, fi muntasafil laili, di pertengahan malam. Satu, tengah malam. Au qablahu biqalil, atau saya duga juga sebelum tengah malam sedikit, ya. Ya. Sebelum tengah malam sedikit, sesaat sebelum tengah malam. Au ba'dahu biqalil, atau kira-kira lah sesaat setelah tengah malam. Kan dulu belum ada jam kan? Jadi beliau kira-kira saja nih, Nabi kira-kira bangunnya nih pas saat tengah malamnya, entah itu sesaat sebelum atau sesaat setelah. Kurang lebih jedanya enggak terlalu jauh. Cara bedakannya begini. Malam itu dimulai waktunya ba'da isya. Jelas? Kalau maghrib itu pembuka malam, muqaddimatul lail. Malam dimulainya ba'da isya. Sekarang isya jam berapa? Oke, kita ambil misalnya setengah delapan lah paling cepatnya ba'da isya. Yuk kita hitung lah, setengah delapan, 19.30. Subuh jam berapa? Oke, ambil langsung bulatnya saja misalnya jam 4.30. Kita hitung 19.30, 7.30, ya kan? Kemudian 8.30, ya, 9.30, 10.30, 11.30, kemudian 12.30, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Nah, berarti berapa jam? 9. 9 bagi 2 berapa? 4.5. Yuk, ikutkan di 4.5 berarti ya. Setengah 8 ke setengah 9. Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. Jadi setengah 12, kalau ditambahkan sedikit kurang lebih ke jam 12-an lah kurang lebih. 12 lewat, pas tengah malam kan? Baik, ini yang dimaksud awal malam, awal pertengahan malam. Oke? Bangunnya Nabi, nanti kalau kita lacak di hadis-hadis lain, itu beliau bagi kepada 3 bagian. Nanti ada sesaat setelah itu, rentang kurang lebih 1 jam, 2 jam. Jadi kalau di jam 12 tambah 1-2 jam, jam berapa? Ambil paling ujungnya jam 2 misalnya. Oke? Nah, sepertiganya di akhir. Tambahkan kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke akhirnya. 2 tambah 1 berapa? Jam 3. Kurang lebih jam 3 atau mendekat ke setengah 4. Itu ujung malamnya. Jam 4:15 sudah masuk disebut dengan sahar namanya. Kalau 4:30 itu subuhnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda ingin bangun sepertiga malam di akhirnya, itu kurang lebih antara jam 2:30 ke jam 3 lah, ambil jam 3-an. Itu sepertiga malam. Ujung sepertiga malam itu artinya mendekat ke subuh, disebut dengan sahar. Mungkin sekarang jam 4 atau 4:15. Jelas? Halo, jelas? Baik, maksudnya apa? Kalau mengacu pada hadis ini versinya Ibnu Abbas, Anda silahkan sesuai dengan kemampuan, satu, dan rencana bangunnya. Rencana bangunnya, mau bangun jam berapa? Biasanya Nabi itu mengukurnya dengan bacaan Qurannya. Kalau pengen lama, beliau bangun lebih awal. Bangun lebih awal, itu yang menjadikan rakaat pertamanya, maaf, Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai, An-Nisa sampai selesai, 5 juz 4 halaman. Tapi kalau misalnya pengen agak santai dekat ke subuh, ya Al-Baqarah 100 ayat. Sepertiga malam yang beliau bangun itu. Ini silahkan versinya. Jadi yang pertama kali kita rincikan, mau bangun jam berapa itu, formulasi pertamanya, mau sepanjang apa tahajud yang akan kita lakukan. Jelas? Mau sepanjang apa doa yang kita mohonkan. Kalau memang mau menikmati bacaan, pengen mengulang-ulang Quran, pengen melancarkan dan memantapkan hafalan, pilih bangun yang paling awal. Kalau hafalan sudah banyak. Tapi kalau perasaan masih sedang cool, ya silahkan pilih ayat yang cool-cool. Mendekat ke subuh. Jelas? Ini poinnya. Rencanakan bangun. Lalu ukur. Makanya Nabi itu kalaupun mau bangun awal, tengah, atau akhir, itu selalu mengukur dengan durasi kegiatan beliau untuk istirahat sebelum tidurnya. Apa kegiatan sebelum tidurnya beliau? Kalau mau bangun lebih awal, itu gak banyak kegiatan. Nabi itu rata-rata habis isya, hanya diskusi dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Ya, Nabi selama kehidupannya itu tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya.
1: Betul.
0: Makanya rumusnya begadang jangan. Nah, begadang boleh kalau ada, ulangi, begadang itu jangan, tapi begadang boleh kalau ada. Nah, paham nggak? Itu rumus. Kapan beliau begadang? Kalau ada situasi penting untuk diskusi dengan sahabat. Diskusi, diskusi, diskusi, tapi masih tahajud malamnya. Istirahat. Kalau tidak ada keperluan itu, ngobrol dengan istri sebentar, evaluasi, langsung istirahat. Bangunnya lebih awal. Tergantung target bangun jam berapa untuk menikmati ibadah di keheningan malam dan doa. Terlepas dari bangunnya antum mau jam 1, jam 2, jam 3, atau setengah 4, bahkan jam 4 sekalipun, bagaimana cara bangunnya? Nah, ini yang mau kita bahas. Lihat baik-baik. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kama qala adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya. Satu, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Saya ulang ya. Kita kita mulai masuk pada poinnya. Ini sunnahnya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidur beliau. Fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda ingin mengikuti sunnah Nabi, bangun dari tidur, begitu bangun duduk dulu. Dan niatkan bukan sekedar duduk, tapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu indahnya begitu Anda duduk dapat pahala. Catat ini ya. Yang kedua, cinta Allah turun. Awas, ini bukan main-main. Kalau enggak percaya nanti praktekkan. Niatkan mengikuti Nabi. Setelah itu, lihat baik-baik. فَمَسَحَ بِيَدِهِ مِنْ أَثَرِ نَوْمِ. Step kedua, maka kemudian beliau menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangannya yang bersih. Jadi jangan langsung berdoa. Sunnahnya bangun tidur duduk dulu, lalu hilangkan bekas ngantuk dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada redaksi lain, kalau Anda bangun tidur cuci tangan dulu, karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Paham? Baik. Nah, karena itu, ini tidak bertentangan hadisnya. Anda kan bisa sadar saat bangun itu tahu bagaimana keadaan tangan. Karena itu, pilih yang paling bersih, hilangkan bekas ngantuk. Jangan langsung berdoa. Jangan sampai bangun jam 3, duduk, betul sunnah pertama. Yang kedua langsung doa. Begitu sadar, jam 6. Nih, catat baik-baik. Doa itu panjatkan dalam keadaan sadar. Supaya kita bisa merasakan isinya. Jangan saat ngantuk baca doa. Makanya juga makruh orang ngantuk, sengantuk-ngantuknya sholat. Jangan. Istirahatkan dulu sebentar. Maka ketika sholat, ngantuknya sudah hilang, tenang kita, nyaman sholat. Pulang nih pekerjaan, ngantuk berat. Sunahnya istirahat dulu, jangan dipaksakan tidur, jangan dipaksakan sholat. Takutnya begitu sujud gak bangun-bangun. Dan gak sadar bacaannya. Ya, karena ketika sholat dia ngantuk kan. Bahasa Rusianya kan nundutan gitu, begini lagi. Itu enggak pas. Lakukan semua aktivitas itu dengan terukur. Hilangkan dulu ngantuknya. Dua. Tiga. Ini belum baca doanya loh. Belum baca doanya. Tiga. Baru masuk ayatnya. Faqara khawatimah surah Ali Imran. Maka membaca kemudian penutup surah Ali Imran. Di Al-Bukhari, di hadis muslim dijelaskan dari ayat 190 sampai ayat 200. Sudah? Dari ayat 190 sampai ayat 200. Pada kalimat ini dimulainya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Sampai ke ayat ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai situ. Itu sunahnya. Sekarang lihat baik-baik. Saya akan share kenapa baca ini, bukan ayat yang lain. Kenapa baca ini, bukan ayat lain. Dan inilah identitas kita sebagai Muslim. Duduk, yang tenang, hilangkan bekas ngantuk, baca. Inna fi khalqis samawati wal wakhtilafin nayni wal la'ayatin li'ulil. Saat bangun tidur, Allah menginginkan kita sebagai manusia muslim yang ulul albab. itu baru bangun tidur, kita sudah diminta menjadi ulul albab. Siapa itu ulul albab? Albab itu jamak dari kata lub. Inti sesuatu. Gini teman-teman, tahu kelapa? Tahu buah kelapa enggak? Kan luar itu ada kulitnya kan? Serabut itu. Setelah itu, ada kulit bagian dalam yang kerasnya kan? Setelah itu ketika dibuka, baru kemudian ada dagingnya kan? Teman-teman tahu enggak kalau buka kelapa itu, ada bagian dalam yang halus, dagingnya yang enak, yang lembut gitu? Nah itu lub namanya. Lub. Kalau orang tahu kelapa, dia akan mengincar bagian yang enaknya itu. Luarnya itu cuma artifisial saja, hiasan. Buka, dia pengen ngincar yang dalamnya itu. Itu lub namanya. Dan dia bisa bedakan, oh ini, yang ini, yang ini. Jadi begitu disebutkan kelapa, terbayang di kepalanya, langsung bagian enaknya. Itu lub. Ada orang yang disebutkan beberapa kalimat, baru satu kata dia paham, oh ini mau kesini bicaranya. Itu namanya ulul albab, orang yang tahu inti sesuatu. Ada orang baru disebutkan berapa kalimat belum paham, satu paragraf belum paham, dua jam baru ngerti, itu kulit kelapa bagian luar. Paham? Satu kalimat, rangkaian, paham, baru dagingnya. Tapi baru disebutkan satu kalimat, satu lafaz, ini dia ngerti kemana arahnya. Itu ulul albab. Ada orang yang ngelihat langit, bagus langit nih, cerah sekali, itu kulit kelapa. Dia ngelihat langit, indah langit nih, ini menunjukkan rasi bintangnya, oh mengarahkan, ini arahnya utara, ini selatan, ini sekian, itu baru dagingnya. Tapi begitu dia lihat ke langit, subhanaka ma khalaqta hadza batila, masya Allah, bagaimana Allah mencipta keindahan ini, memberikan petunjuk ruang lewat rasi-rasi bintang, mencipta langit yang indah dengan bintang-bintang di malam hari tanpa tiang, dia ingat kepada Rabbnya, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul albab. Bu, ibu ada, alhamdulillah ya. Nih saya tanya ibu nih, ibu ini kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Ayo jawab. Tapi kalau disapa kompak ya, bu, tuh kan? Ibu kalau lihat suami, ibu lihat sebagai suami ibu atau sebagai titipan Allah? Titipan Allah. Masa? Antum deh yang laki-laki. Pak. Antum lihat istri itu sebagai istri antum atau titipan Allah? Antum yang muda-muda, saya tahu nih, banyakan single dan jomblo. Ya betul, single itu perjuangan, jomblo nasib. Tapi sudut sini jomblo visabilillah, saya lihat tuh. Lihat sini, antum lihat orang tua antum itu sebagai ayah ibu atau titipan Allah? Kalau titipan Allah, kenapa antum masih marah? Kenapa masih berkata ah? Sedangkan Allah ketika menitipkan orang tua pada antum, bukan pada anak yang lain, Allah berkata fala takul lahuma uff, jangan sekalipun engkau bermuka cemberut atau bahkan bermuka masam atau berkata ah di hadapan keduanya. Anda mengatakan titipan Allah, tapi berapa kali Anda membantahnya? Berapa kali Anda menyakitinya? Berapa kali Anda melanggar ketentuan yang menitipkan kepada Anda? Dan berbahagianya Allah titipkan menjadi orang tua Anda, bukan menjadi orang tua pada anak yang lain. Ibu bapak mengatakan itu anak Anda titipan Allah. Kalau Anda merasa titipan Allah, kenapa Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengenalkan dia dengan Allah? Kenapa Anda berikan pakaian yang menjauhkan dia dari rahmat Allah? Allah bilang tutup, Anda buka. Allah bilang jilbabin, Anda pelorotin. Katanya titipan Allah. Ulul albab itu adalah orang yang bisa membaca esensi. Begitu dia melihat ibunya, ibu saya adalah titipan Allah yang harus saya baktikan dan saya sayangi. Jadi berbaktinya itu bukan karena dia ibu saja, tapi karena memang Allah menitipkan itu untuk dibaktikan kepadanya. Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni. Jadi bukan karena posisi ibunya, karena Allah perintahkan pada saya untuk berbakti pada ibu. Itulah ulul albab. Kalau cuma sekedar bakti tanpa melihat sebagai titipan Allah, baru daging kelapanya. kalau belum dilihat, dilihat. Oh, sama aja dengan ibu-ibu lain. Kulit Anda tuh. Kulit kelapa. Gitu. Maaf. Kalau Anda sudah sukses, bapak ibu jadi dititipkan di panti jompo. Kelapa busuk kan ya. Itulah ulil albab. Karena itu ketika Allah mengatakan, perhatikan kalimatnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Nah, kita itu baru bangun tidur sudah dibentuk oleh Allah. Hei, temukan esensi kehidupan olehmu. Kau mau kerjakan apa hari ini, silahkan. Tapi jangan sampai kamu bekerja mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Kalau berkata-berkata yang penting, lihat-lihat yang penting, punya pilihan hidup, pilih yang penting, sehingga Anda menjadi orang penting di hadapan Allah. Bicara-bicara yang penting, gak penting diam. Melihat-lihat yang penting, lihat yang baik-baik, tak penting, tak baik, gak usah dilihat. Bekerja cara yang baik-baik, kalau ada yang baik Anda bisa dapatkan, kenapa cari yang tidak baik? Kan Anda tahu rezeki tidak akan tertukar, semua sudah Allah atur. Ada jalan yang baik. Kalau sudah Allah berikan yang baik, kenapa Anda mengatur diri sendiri mencari jalan yang tidak baik? Kan tahu korupsi itu salah, mencuri itu salah. Kenapa masih korupsi? Anda enggak korupsi pun enggak akan kehilangan rezeki Anda. Kenapa masih mencuri? Makanya ulul albab itu dia paham betul ketika akan mengerjakan sesuatu mana yang penting. Bagi dia itu sendal yang penting, alas kaki saya bisa melangkah dengan baik. Toh titipan juga pada akhirnya rusak. Kalaupun hanya dia pakai yang bagus, untuk menyesuaikan saja, menghormati orang lain karena Allah perintahkan. Gitu. Dia berpakaian untuk menutupi aurat. Kalaupun masih diganti dengan yang bagus, dia menyesuaikan. Saya pengen sholat, Allah mencintai, saya datang dengan pakaian yang indah. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Saya ada undangan. Saya pakai jas, pakai dasi. Bukan karena undangannya, karena Allah perintahkan lewat Rasulullah menghormati tamu. Saya pakai pakaian yang layak. Itu ulul albab. Gak semuanya harus dibeli. Muncul model ini, beli. Muncul model ini, beli. Dipakai? Enggak. Kulit kelapa. Motor model baru, datang. Kumpulkan lagi, datang. Pengen ini, datang. Dipakai? Enggak. Kulit kelapa. Paham? Kalau hidup kita tahu esensi, hidup itu gampang. Yang bikin susah itu manusianya sendiri. Allah sudah siapkan hidup yang gampang. Kenapa manusia memilih jalan yang susah? Paham? Oke, satu itulah ulul albab. Makanya orang ulul albab itu ketika, ini bedanya, umat Islam bangun dari tidur, sudah diajarkan oleh Quran, hei, kamu bangun hari ini, jadilah orang penting. Jangan pernah melakukan kehidupanmu itu kecuali terukur dengan cara yang benar. Nanti saya turunkan lagi. Kita balik nanya, ya Allah, gimana caranya berlatih jadi ulul albab? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubim. Setelah itu, setelah tadzakur, setelah dzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Indahnya, masyaallah. Ciri ulul albab itu ada tiga. Satu, ahli dzikir. Ini saya akan terangkan maksimal. Kalau saya sampai batuk terangkan ini, antum belum paham juga. Dengan cara apa lagi saya mesti terangkan? Saya pokoknya kalau dihisap, saya lihat wajah antum itu yang belum dicukur ya. Kalau antum belum paham juga, saya akan, ya Allah, waktu itu engkau mau mengetahui. Saya udah terangin sampai batuk-batuk. Ya, tapi belum dia mau praktekkan juga, ya Allah. Kau mau tahu. Hati-hati, mas. Saya paling apal antum pokoknya itu. Ya. Dikir satu. Dua, ulul albab itu ahli fikir. Ahli zikir, ahli fikir. Tiga, ulul albab itu visioner. Tahu visioner? Nanti kita turunkan ya. Nah, ada adik-adik kita yang butuh penjelasan lebih. Yuk, lihat baik-baik. Zikir menjadikan semua kegiatan itu terkoneksi dengan Allah. Saya ulang. Zikir menjadikan semua kegiatan terkoneksi dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Minum itu kan kegiatan biasa. Semua orang yang hidup minum. Untuk menghilangkan haus gitu kan. Bagaimana menjadikan minum ini terkoneksi dengan Allah? Saya cepat ya, cepat. Ini materi kita sebenarnya agak lompat dikit untuk mencontohkan lebih gampang. Ketika Anda mengoneksikan perbuatan minum dengan Allah, maka Anda sedang mengakukan amaliyah zikir. Zikrullah. Khudh bi yaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Satu. Setelah itu apa? Thumma sammillah. Di Al-Bukhari, kul bismillahirrahmanirrahim. untuk mengoneksikan kegiatan ini sebagai zikir, sebelum diminum sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Saya ulangi. Khudz biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu, sampai sini masih adab, netral. Karena umumnya orang minum dengan tangan kanan, pada umumnya. Tapi koneksi menjadi zikir terjadi ketika kul bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Di bismillah itu paling singkatnya. Ingat ya, paling singkatnya. Yang lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saat minum telah dilakukan, satu kali diminum, ucapkan alhamdulillahirabbil. Kalau mau minum lagi, boleh. Setelah itu alhamdulillahirabbil. Bolehkah sampai tiga kali? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Enggak, saya bukan karena haus mau minum, bukan. Saya ingin contohkan. Jika minum dilakukan begini, itu bukan cuma minum, itu Anda sedang mengamalkan aktivitas zikir. Zikrullah. Perhatikan riwayatnya. Jika ada yang minum seperti ini, maka setan tidak akan pernah mendapatkan bagian dari minuman itu. Maka sekalipun minumnya cuma satu teguk, dua teguk, tiga teguk, itu jadi energi yang mengantarkan Anda pada kebaikan. Jadi zikrullah itu fungsinya apa? Kalau makan menyebut nama Allah, minum menyebut nama Allah, maka makanan itu menjadi energi bagi Anda mengerjakan yang baik-baik. Mau sholat gampang, baca Quran gampang, karena ada zikrullahnya. Jadi kalau Anda makan minumnya banyak tapi gak jadi energi untuk kebaikan, itu kurang zikir namanya. Makanya berkahnya sedikit. Sedikit berkahnya. Jelas gak? Jadi ciri yang pertama ulul albab itu alladzina yadhkurunallah. Itu poinnya. Jadi jadikan semua aktivitas itu terkoneksi dengan Allah. Mau Anda jalan, ini nanti pulang dari sini, keluar kan jalan kan? Nah saat jalan itu ingat Allah, beda dengan yang gak ingat Allah. Kalau Anda ingat Allah keluar dari sini, itu gak akan pernah tertukar sendal. Gak akan tertukar sendal karena ingat Allah. Gak ada orang pakai sendal orang lain pakai bismillah, itu gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada. Gak ada orang minum minuman haram pakai bismillah, gak ada. Dan ketika dia membawa bismillah pada yang haram, itu bukan hanya Allah yang mencela. Makhluk semuka langit dan bumi pasti akan menghinakannya. Gak percaya, silahkan bikin konten makan makanan haram pakai bismillah. Langsung dapat laporan besoknya Anda tuh. Gak percaya silahkan, itu udah fitrah. Udah fit, Allah menempatkannya sebagai kalimat baik ketika diolok-olok, dipermalukan, jadi pelanggaran. Itu sudah otomatis. Itulah zikrullah. Saya cuma mau tanya, dari semua kegiatan yang kita kerjakan, berapa yang jadi zikir? Berapa yang jadi zikir? Dan itu ada pahalanya teman-teman, itu pahalanya. Yang kedua, ada amalia fikir. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْ Fikir itu merumuskan sesuatu dengan terstruktur dan terukur. Nih, bangun tidur itu, kita sudah dibimbing oleh Quran. Hei, kamu sudah punya rumusan kegiatan belum di hari ini? Apakah pekerjaan kamu meriset di antariksa? وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ Ada nggak yang hubungannya dengan langit-langit itu? Astronomi. Ya? Cek antariksa misalnya. Cek, sekarang banyak kegiatan di langit. Orang sekarang aja sudah merencanakan migrasi ke bulan. Cina kemarin sebagian sedang ngebor bulan. Ada yang sudah meriset pindah ke Mars. Masya Allah. Ada cerita anak pesantren. Di pesantren kedatangan menristek. Pesantren tuh hebat-hebat. Menristeknya motivasi begini, anak-anakku, kita ini mesti menjadi orang-orang hebat membangun bangsa. Tuh, seperti orang-orang di luar sudah membuat pesawat ke bulan. Satu santri angkat tangan, Pak Menteri, kalau bikin pesawat ke bulan itu belum hebat, kita akan bikin menuju matahari. Kata menterinya, nggak bisa, belum nyampe udah kebakar nanti, karena meleleh logamnya. Santri nggak mau kalah, Pak Menteri, kalau gitu kita berangkatnya abis maghrib aja, katanya. abis maghrib, tari tenggelam. Ini, jadi baru bangun itu, Allah nggak menginginkan ada orang Islam bangun tidur nggak punya rencana. Anda mau ngerjain apa? Ya, bangun tidur jam 7 mau kemana? Nanti subuhan mau di mana? Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Sampai tidur lagi punya rencana terukur. Makanya bangun tidur pertama, waktunya disebut subuh. Tadi kata asbah, sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Kaifa asbahta ya akhi? Apa kabarmu hari ini? Itu maksudnya orang Arab nanya, kabar dan rencana apa di hari ini? Quran surah 81 ayat 18, wasubhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh yang saat tiba bersamaan dengan nafas itu keluar, Anda sudah punya rencana kegiatan yang terukur untuk dikerjakan. Coba lihat, subuh aja datang, tumbuhan sudah ngasih oksigen terukur. Matahari sudah mengeluarkan sinarnya, nyaman. Jadi kita ditunjukkan yang tumbuhan, yang benda-benda saya sudah melahirkan manfaat dan terukur kegiatannya. Masa manusia yang dihisab gak punya ukuran kegiatan? Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun tidur, bangun lagi. Cita-cita masuk surga Firdaus lagi. Pikir. Mahasiswa angkat tangan, mahasiswa. Mahasiswa. Dah, turunkan tangannya. Kapan lulus? Aku ketawa. Kulit kelapa nih. Ulul albab tuh udah punya ukuran. Lulus kapan? IPK sekian. Apa yang saya hasilkan dari ilmu itu? Jurusan apa? Evaluasinya bagaimana? Kemana setelah itu? Itulah ulul albab. Saya tidak pernah masuk sekolah. Apalagi di kampus. Kecuali saat saya datang, saya sudah tentukan. Ini saya di masa depan pengen jadi ini. Yang saya butuhkan ini. Saya akan masuk kampus ke sini. Sebelum saya masuk, saya sudah mintakan buku-buku pelajaran untuk saya pelajari dulu. Saya datang ke situ, temui kakak kelasnya, dosennya siapa ini? Ini karakternya apa? Saya baca. Jadi kita masuk ke kampus itu, ke kelas, hanya untuk menyelesaikan dan menghilangkan kesulitan yang kita alami. Bukan belajar dari awal. Habis waktu kita kalau begitu. Datang saya ke kampus, saya petakan. Di mana perpustakaannya? Saya ke Tripoli berangkat. Yang saya petakan cuma 4. 1 asrama, 2 kelas, 3 masjid, 4 perpustakaan. Berapa jarak dari asrama saya ke masjid? Saya keluar jam berapa dari kelas itu? Kemudian balik, harus ke asrama dulu atau langsung ke masjid? Berapa jaraknya? Berapa yang harus saya lakukan? Dari situ ke kelas berapa? Ke perpustakaan bagaimana? Masuk ke perpustakaan untuk memetakan berapa ruangan? 4. Oh, ruang 1, paling kanan, ruangan 1. Di situ ada ulumul Quran, buku-buku lughah yang paling bawahnya. Kemudian referensi utama di sini. Ruangan 2 untuk tesis disertasi. Ruangan 3 ke atas, tambahan untuk tafsir. Yang 4 untuk cetak-cetakan hard copy. Ya, karya-karya tulis ilmiah. Itu saya sampai hafal diletakkan di mana kitabnya, kalau berubah bagaimana perubahannya. Jadi jelas kita mau ngapain. Itu mau jadi apa? Udah banyak akhi lulusan kampus sekarang. Sekarang bukan saatnya pertanyaannya, cita-cita mau jadi apa? Bukan, sekarang itu eranya Anda mau bikin apa di masa depan. Dan Islam mengajarkan itu. Ini masih kampus loh, kapan mau nikah? Jelas dulu. Jangan terima bu yang gak jelas nih. Tanyakan visinya dulu ya. Tapi sekarang saya senang orang tua tuh. Kalau ada yang datang pertanyaan pertamanya, berapa hafalan Qurannya? Tanya pak. Kiai punya perempuan, anak perempuan solihah cantik jadi rebutan. 3 orang datang melamar. Begitu datang ditanya, ananda namanya siapa? Torik pak. Nah, coba baca surat At-Torik. Bagus katanya. Anda siapa? Saya Anas pak. Masya Allah. Baca Anas ya. Baca. Bagus. Itu yang ketiga mukanya udah pucat dia. Tapi akalnya banyak. Kalau Anda siapa? Nama saya Imran pak. Nama saya Imran. Cuman panggilan sehari-hari kulhu. Aduh. Balik. Dulu begitu pak. Enggak, saya kisah cerita yang saya alami. Itu saja. Yang saya alami, maksudnya kita bikin untuk motivasi. Ada yang lebih bagus, lebih baik daripada apa yang kami alami. Banyak ulama-ulama kita jadi contoh. Ada sebagian yang mungkin dari apa yang saya kerjakan gak cocok buat Anda, cari yang netral. Kita harus punya role model. Intinya apa? Terukur kegiatan itu. Bapak ibu nyekolahkan anak. Ini Allah anugerahkan anak 1, 2, 3, 4. Di rumah 4 anak. Sudah punya program belum untuk 4 anak itu? Yang 1 mau jadi apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Siapkan dari sekarang. Anak itu kan masih kosong. Dia belum punya pilihan. Orang tua mengarahkan. Yang 1, Qurannya. 2, tafsirnya. 3, hadisnya. 4, fikihnya. Ketika orang tua dewasa tinggal memanen, panennya enak. Punya persoalan, kakak ayatnya apa? Oh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bacakan. Quran surat sekian, ayat sekian, posisinya sekian, halaman sekian, ayat. Adik nomor 2, tafsirnya apa? Oh, begini, begini, begini, abi. Hadisnya apa, adik bungsu? Oh, begini, begini, begini. Fikihnya bagaimana? Ini hukumnya. Pengajian kosong. Beres semua. Karena terukur. Itu ahli fikir. Kita tuh baru bangun sudah dilatih begitu. Saya cuma mau tanya nih, dari sekian banyak yang dijelaskan, berapa yang dipraktekkan? Besok bagaimana? Bukan bagaimana besok. Engke kumaha bukan kumaha engke. Nanti bagaimana bukan bagaimana nanti. Siapkan dari sekarang. Itulah ahli fikir. Yang terakhir, rumuskan kegiatan itu secara visioner yang panjang. Jangan cuma dunia. Wah, yang kaya banyak dunia. Tapi kekayaan dunia itu memberikan bekal kaya tidak di alam kubur. Ke akhiratnya bagaimana? Karena itu teruskan. Teruskan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha subhanaka faqina adzaban rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الله أكبر. Bikin visi panjang. Ni antum kerja ini sampai dapat uang buat apa? Buat kaya. Setelah kaya mau ngapain? Kumpulin ini, setelah ngumpulin itu buat ngapain? Pada ujungnya antum meninggal, setelah meninggal bagaimana? Maka kaya tidak dilarang, tapi bikin rencana kekayaan itu bermanfaat sampai kehidupan setelah wafat. Silahkan rencanakan, bikin visi sampai akhirat, turunkan surganya. Pilih apa untuk meniti surga itu? Saya pilih dengan jalur harta, berarti saya dagang. Bagaimana supaya dagang kaya dunianya, kaya akhiratnya? Oh ini ada skema zakat, skema infak. Jadi antum bisnis itu supaya bisa zakat, menaati Allah. Itulah ulul albab. Bikin rencana yang profesional. Kerja begini, bahannya gini, profesionalitas begini, cara menempatkannya begini, atur supaya tidak menyalahi waktu sholat. Sholat ya sholat, dagang ya dagang. Coba lihat keluar tuh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Begitu sholat tutup semua. Dan gak ada yang merasakan kehilangan rezeki. Gak ada tuh. Yang ada apa? Setiap menit laku terus. Coba lihat tuh yang bikin hotel, yang punya jualan macam-macam. Sholat ya sholat, kalau perlu sholat depan tokonya. Gak buka tuh. Setelah sholat, ya Allah. Gak ada yang gak habis, habis lagi, habis lagi, habis lagi. Selalu begitu. Jangan takut dengan rezeki. Takut kalau kita ditinggalkan oleh orang yang punya rezeki. Jangan takut dengan rezeki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah, gak akan kekurangan tentu. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Gak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas, susun rencana, tinggal kerjakan, nunggu meninggal, gitu aja simple. Hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Siapa yang pengen masuk surga? Tuh, nah pintu surga itu kan kematian. Kalau antum gak meninggal, gak akan pernah ke surga. Nih saya tanya, siapa yang pengen ke surga? Hah? Kenapa jadi berkurang? Siapa yang pengen meninggal? Ada yang ngangkat. Aneh memang manusia ini. Antum ngangkat atau tiga, meninggal juga. Tinggal tunggu waktu. Antum duluan, saya belakangan bisa. Atau ditukar dibalik bisa. Saya belakangan, antum duluan mungkin. Gak bisa milih kita. Betul gak? Dulu ada orang puasa Kamis pada asar. Di masjid, perawat masjid cuma tiduran, meninggal. Cuma meremelek, meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, sudah meremelek tuh. Nah ini, jadi jangan sampai hidupnya itu tidak ada arahnya, meninggal pun masih repot juga. Bikin visi sampai ke akhirat. Dunianya nyaman, akhiratnya nyaman. Jelas? Nah, kalau tahu pernah menjalani sesuatu yang salah, keluar dari visi ini, belum selesai. Ayatnya masih ada. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani. Mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan sisa hidup Anda itulah yang akan dikenang oleh orang-orang saat Anda meninggalkan dunia ini. Kan banyak sahabat Nabi yang sepuh-sepuh masuk Islam lantas meninggal dunia. Tapi yang diingat oleh orang, apa? Adalah sejarah hidupnya setelah masuk Islam yang puluhan tahun sebelum Islamnya gak pernah dikenang. Yang dikenang itu yang baik-baiknya aja. Silahkan Anda cek. Banyak sekali. Ya. Misal mohon maaf, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Saat masuk Islam kan sudah sepuh. Matanya gak bisa lihat. Tapi yang dikenang oleh dari beliau itu, bukan perjalanan hidupnya dari remaja sampai dengan sepuh. Tapi justru periode keislamannya. Saat beliau senang ke masjid, tiba-tiba azan, minta sama Nabi, ada gak keringanan untuk gak ke masjid? Kata Nabi, apakah engkau dengar suara azan? Ya, selama dengar azan tetap ke masjid. Maka sejak saat itu berangkat lebih awal ke masjid. Sampai-sampai azannya pun jadi dua kali. Itulah sejarah azan dua kali itu. Abdullah bin Abi Umi Maktum. Itu yang diviralkan sampai sekarang. Antum jangan takut. Allah lebih cinta pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Allah lebih cinta pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, kalau antum pernah berbuat maksiat, karena Anda manusia. Tapi karena Anda manusia, Anda tobat. Karena yang tidak tobat itu cuma setan. Setan salah, setan gak tobat. Manusia salah, manusia tobat. Ketika Anda tobat, Allah cinta. Anda merasa soleh, tapi gak pernah merasa salah. Allah malah gak suka. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa bikin status tuh. Paham? Baik. Saya langsung ke ayat 200-nya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tapi membuat itu enggak mudah kata Allah, mesti sabar. Sabar. Bikin planning itu sabar. Menjalaninya sabar karena enggak mudah. Kalau pengen kuat untuk bersabar, wasabiru, kuatkan kesabaran itu, warabitu, jangan berjuang sendirian. Ini kan banyak, tadi saya tanya, mahasiswa mana? Angkat tangan banyak. Ini yang banyak ini kenal gak dengan satu dengan lainnya? Ya. Coba angkat tangan lagi, yang mahasiswa angkat tangan. Kan banyak ini. Antum kesini itu saling kenalan gak? Coba kalau antum saling kenalan, laki-laki, laki-laki aja, perempuan, perempuan. Contoh, antum yang laki-laki saling kenalan, pulang dari sini, kenalan, ini mahasiswa. Mana? Yang satu ini A, satu B, satu C. Setelah itu antum bikin grup untuk saling menguatkan. Akhi, ketemu yuk kita nanti Jumatannya di sini. Akhi, gimana kalau kita bikin grup untuk hafalan Quran? Akhi, antum jurusan apa? Oh sama, ane juga jurusan itu. Kita belajar sama-sama yuk. Pernah gak melakukan itu? Jadi kalau kita sudah bisa saling mengingatkan, itu ringan menjalaninya. Itulah warabitu. Dan kompak menjaga ketakwaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari yang datang, berapa banyak yang dagang? Dari yang dagang ini pernah gak antum menjalin silaturahim untuk mengeratkan? Dan saling merekomendasikan. Ini ada pedagang beras, ini pedagang sayur. Ini agen rumah, ini macam-macam. Pernah gak duduk sama-sama, kumpul saling merekomendasikan? Ini zamannya aplikasi, bikin aplikasi. Ayo teman-teman yang butuh sayur, yuk kesana ya, sayurnya enak banget. Ini yang butuh beras, sana teman kita jualan beras. Ini yang sedang nyari rumah, nih teman kita developer di sini secara syar'i misalnya. Pernah gak itu dipakai? Lalu saling istiqomah. Teman-teman jangan sampai riba ya. Teman-teman jangan sampai menipu ya. Teman-teman jangan kurangi timbangan ya. Itu mahal. Kenapa gak nyari surga dengan bisnis antum? Kenapa gak nyari surga dengan pelajaran antum? Kenapa gak nyari surga dengan birokrasi antum? Itu baru bangun tidur disuruh begitu kita. Itulah ulul albab. Dan itu berita baiknya. Kita sebagai muslim berbahagia. Cuma di Islam kita temukan itu. Ini menunjukkan agama ini benar. Dan saat benar pun kita dilarang memaksa orang lain. La ikraha. Dan diminta menghormati keyakinan lain. Lakum dinukum. Dan diminta menguatkan keyakinan diri kita sendiri. Oh ini. Jelas? Setelah itu, barulah baca doa untuk menguatkan tekad kita. Doa itu di akhir. Selama ini doa di awal kan? Coba baru bangun langsung kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Padahal letaknya itu setelah sadar ini, sadar terstruktur, baru masuk itu intinya, intisarinya, perjanjian komitmen kita sama Allah saat bangun dari tidur.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW.
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
3: Lima fakta tentang Gaza. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak mengenal Palestina? Wilayah yang kini dijajah oleh Israel yang berambisi untuk mendirikan negara Yahudi yang mereka yakini sebagai negara yang dijanjikan. Wilayah Palestina terdiri dari 2 bagian. Ada tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda. Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza sendiri merupakan tanah yang luasnya 1/3 luas Jakarta, dengan penduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Gaza merupakan kota yang sering menjadi sasaran serangan Israel, karena memang mereka khawatir dengan perkembangan Hamas yang vokal menyerukan perang terhadap Israel. Pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini, kita akan mencoba mengungkap 5 fakta tentang kota Gaza. Pertama, perang yang tidak seimbang. Pendengar, aktivis HAM Israel pernah mengatakan bahwa korban yang jatuh pada konflik di tahun 2008 saja berjumlah lebih dari 700 orang di pihak Palestina, yang mana 300 diantaranya adalah anak-anak dan hanya 3 korban jiwa di pihak Israel. Sementara pada konflik Juli 2014, jumlah warga Gaza yang tewas akibat serbuan roket Israel telah mencapai 360 jiwa. Sementara di pihak Israel hanya 11 tentara yang tewas. Dilihat dari perbandingan jumlah korban yang tewas, bisa disimpulkan bahwa ini adalah pertikaian dengan kekuatan yang tidak seimbang. Nyawa satu warga Israel dipandang lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestina. Nah, kemudian fakta yang kedua pendengar, hukuman kolektif. Ya, pemerintah Israel berdalih serangan-serangan yang mereka luncurkan selama ini untuk melindungi keamanan negaranya. Padahal, Israel sudah mengurung Gaza sejak Januari 2006 sebagai akibat dari keputusan rakyat Palestina memenangkan Hamas dalam sebuah pemilu yang sah. Israel kemudian memblokade jalur perdagangan Gaza sehingga rakyatnya tak bisa memperoleh beberapa komoditas, bahkan koran sekalipun. Blokade ini ditengarai sebagai hukuman kolektif yang dijatuhkan kepada warga Gaza karena memilih Hamas sebagai pemimpin mereka.

0: pernah mengakui bahwa pendekatan yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza adalah membuat orang Palestina terpaksa untuk diet. Akan tetapi jangan sampai membuat mereka kelaparan. Israel mengatur dan melarang makanan dan bantuan yang masuk ke Gaza serta menghitung jumlah asupan gizi yang boleh mereka nikmati. Hal ini tak lain untuk melemahkan mental masyarakat Gaza. Akibatnya, 10% balita di Gaza terhambat pertumbuhannya karena mengalami gizi buruk yang tak berkesudahan. Gizi buruk di Gaza sudah dalam tahap kronis dan tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan. Demikianlah yang dilaporkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Fakta keempat, sulitnya lapangan kerja di Gaza. Pendengar, menurut data dari Biro Statistik Palestina, tingkat pengangguran di Gaza menyentuh angka 28%, yang mana 58% diantaranya berada pada kisaran umur 20-24 tahun. Selain itu, lebih dari setengah penduduk Gaza adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Fakta minimnya lapangan pekerjaan di Gaza merupakan hal yang wajar, sebab kota tersebut merupakan kota yang seringkali mendapat konflik. Dan tentu saja, fakta ini menunjukkan bahwa mereka merupakan orang-orang yang layak untuk diperjuangkan dan dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Fakta kelima, Gaza merupakan kota yang miskin dan tempat penampungan pengungsi Palestina dari wilayah lain. Pendengar, data dari PBB mengungkapkan bahwa 80% keluarga di Gaza menggantungkan hidupnya dari bantuan kemanusiaan dan 39% warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, 2 dari 3 warga Gaza, itu artinya lebih dari setengah juta orang Gaza, menyebut diri mereka sebagai pengungsi di Gaza. Ya, mereka adalah orang-orang dari Palestina di luar Gaza yang terpaksa pindah ke Gaza setelah wilayah mereka dihancurkan oleh Israel dan dijajah oleh Israel sejak tahun 1948. Itulah pendengar, 5 fakta tentang Gaza. Semoga dengan mengetahuinya, timbul rasa empati kita untuk saudara-saudari kita di sana. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melindungi, memberikan keberkahan dan rahmat untuk saudara-saudari kita di sana dan memenangkan mereka insya Allah. Sekian dalam Cakrawala Islam edisi kali ini dan sampai jumpa di Cakrawala Islam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

105 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao. Apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru dan energi positif buat kita semua ya. Jadi apapun aktivitasnya, jangan biarkan pagi berlalu begitu saja. Yuk mulai hari ini dengan senyum, semangat dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap menemani rekan Rao. Buat yang sedang di perjalanan, bersiap ke sekolah, ke kantor ataupun masih menikmati suasana pagi di rumah, tetap bareng Ica hanya di 105 FM, your lifestyle.